0: Yang disebutin ayat-ayat Allah, Mas.
1: Iya. Yeah.
0: Yang disebutin Al-Qur'an.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi jawabannya adalah ngapain lu harus menjaga alam?
1: Iya. Yeah.
0: Kan katanya mengatasnamakan agama. Tapi kan enggak sampai level itu tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak sampai level aku menyalonkan jadi senat, pilihlah aku supaya aku bisa melindungi anak-anak kalian daripada pedofil-pedofil muslim. Kan enggak sampai di titik itu kan.
1: Yeah.
0: Maksudnya aku pikir ya, ya itulah, mudah-mudahan ketika Isa datang atau Yesus datang, aku pikir ya benefitnya banyak.
1: Iya. Yeah. Sangat masuk akal. Ustaz, saya mau ada di topik itu tapi agak geser dikit.
0: Okay.
1: Yesus Yahudi.
0: Mm-mm.
1: Si apa wilayah tempat Yesus ngajar namanya apa?
0: Yudea.
1: Itu sekarang apa?
0: Sekarang Palestina. Itu yang diklaim sama Israel kan. Jadi yang diklaim sama Israel.
1: Kok bingung ya? Palestina.
0: Okay, jadi gini ceritanya. Gak apa-apa, itu bagus bingung. Aku jelasin gini. Dulu namanya Kanaan.
1: By the way, oh yaudah, okay, lanjut ya.
0: Kan kita gak ngajar apa-apa kan?
1: Yeah.
0: Dulu namanya Kanaan. Setelah Kanaan itu terus kemudian dikuasai oleh orang-orang Romawi, itu sudah namanya Yudea. Karena ditinggali oleh orang-orang Yahudi lama sekali.
1: Yeah.
0: Nah setelah namanya Yudea.
1: Ustaz tadi cerita waktu namanya masih Kanaan itu yang banjir itu tadi kan?
0: Banjir, Abraham, masa Abraham.
1: Masa Abraham.
0: Tahun 2000-an.
1: Makanya Nabi Musa juga dari situ.
0: Nabi Musa itu Musa itu lahirnya sebentar. Nabi Musa itu lahirnya di Mesir.
1: Mesir.
0: Kan Prince of Egypt.
1: Prince of Egypt.
0: Mm-mm.
1: Oh iya iya.
0: Nah, jadi lahirnya di Mesir. Okay. Cuman nah, menarik kan kok dia bisa nyampe ke Mesir?
1: Yeah.
0: Ada ceritanya. Ceritanya adalah masih ingat tadi Jacob?
1: Iya. Yeah.
0: Jacob lahir di daerah itu.
1: Mm-mm.
0: Lantas kemudian dia punya anak, salah satu namanya Yusuf.
1: Mm-hmm.
0: Yusuf kan dijahatin sama saudara-saudaranya.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya diambil sama seorang pedagang, dijual ke Mesir.
1: Mm.
0: Nah, setelah dia terus kemudian berhasil jadi bendahara, diambillah seluruh keluarganya ke sana.
1: Mm.
0: 12 orang itu.
1: Mm.
0: Nah, 12 orang itu diambil ke Mesir, maka lahirlah Musa di Mesir. Mm. Musa bawa balik mereka ke daerah tanah terjanji.
1: I see. Mm-hmm. Nah, terus
0: nah, kenapa bisa jadi namanya Palestina?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tahun ini 100
1: off topic dikit, maaf ya.
0: Enggak apa-apa. Tahun 135, berarti sekitar Yesus kan lahir tahun 1 ya, anggaplah. Tahun 135, ada keputusan penting yang dibuat oleh Romawi. Karena mereka merasa enough is enough. Maka mereka mengadakan satu perubahan besar, yaitu adalah mengusir orang Yahudi dari tanah Yudea, dan nge-banning seluruh Yahudi dari tanah Yudea once and for all.
1: Romawi itu kalau sekarang kan
0: Roma?
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Orang Italia?
0: Iya. Mereka nge-banning. Nama kasihannya Hadrian.
1: Dasar banningnya?
0: Dasar banningnya karena mereka bandel. Mereka bikin pemberontakan tanpa henti. Dan Hadrian bilang, enough is enough. Kalian gak boleh masuk lagi sini. Ban total.
1: Hmm.
0: Ketika dia ban total, he means really total. Karena benar-benar bukan hanya orangnya di ban, tapi namanya diganti, budayanya semua diganti.
1: Keluarlah nih orang.
0: Keluar orang-orang. Awalnya namanya daerahnya adalah Yudea,
1: Yudea.
0: Diganti menjadi Syria Palestina.
1: Syria Palestina.
0: Sebagai penghinaan terhadap orang-orang Yahudi.
1: Kenapa?
0: Karena menurut orang-orang Romawi, yang pertama kali mendiami daerah itu adalah orang-orang Peleset.
1: Menurut Romawi.
0: Syria Palestina.
1: Nah, mereka punya keyakinan orang Peleset adalah penghuni awalnya?
0: Nah, karena mereka baca sejarah.
1: Sejarahnya mereka.
0: Betul. Nah, jadi Syria Palestina diganti. Yeah. Dan kota Yerusalem itu diganti nama menjadi Ilia Capitolina.
1: Wow.
0: Ilia itu adalah nama Hadrian, Aelius, nama keluarganya dia, Ilia, Aelius. Capitolina itu adalah triad, triadnya dewa-dewa Romawi, Jupiter, Juno, dan satu lagi adalah Minerva. Kalau di Yunani, Zeus, Hera, sama Athena. Nah, ini Capitolina, dibuatin di situ kuil Capitolina, kuil kuil Jupiter, di tempat bait suci atau Masjidil Aqsa. Nah itu 135. Nah, kok bisa 135, mereka balik lagi? 135.
1: Okay.
0: Kok mereka bisa balik lagi sekarang di sana? Karena Umar membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 637. Dan sebuah kebijakan
1: dari Romawi.
0: Betul. Nah, itu grand plan-nya dibuat oleh Rasulullah 637, Rasul wafat 632, 5 tahun kemudian Umar ngelihat dengan matanya grand plan Rasulullah itu berhasil. Lalu kemudian setelah terus kemudian dia membebaskan itu, immediate dari situ dia membuat satu kebijakan. Yahudi bawa balik ke sini.
1: Wow.
0: Aku juga mikir sih, nyesel enggak sih Umar?
1: Kalau tahu kayak gini.
0: Sebenarnya enggak sih, karena gini, Zionis bukan Yahudi.

0: Yunus bukan Yahudi. Karena kalau di dari John Hopkins itu neliti gen orang-orang di sana, orang-orang Palestina itu gen Yahudinya kental. Jadi gen Yahudi kunonya kental sekali. Jadi orang-orang kalau misalnya dikatakan native, they are the native. Dan orang-orang Zionis kan datang dari mana-mana. Nah, artinya kalau 637 Umar ketika itu nanya sama orang-orang Nasrani, "Eh, Yahudi mana ya? Kan sudah lama diusir. Oh, tempat yang dimuliakan Yahudi mana ya?" Di sini dia ngeliat tempat itu kotor. Dijadiin tempat puing-puing, tempat kotoran dan segala macam. Karena orang, mohon maaf ya, orang Nasrani pada saat itu gak suka sama orang Yahudi. Dan kita sudah tahu ya, ya orang Yahudi kan selalu gak disukai. Nah, ketika Umar bersihin, semua Yahudi boleh masuk. Itulah ceritanya kenapa orang Yahudi masih ada, sampai sekarang masih ada.
1: Waktu, ini kalau ngikutin dengan catatan sejarahnya Romawi ya. Peles, apa tadi orang apa?
0: Peleset.
1: Peleset. Peleset itu tadinya tinggal di situ, lalu jadi Yudea karena banyak orang Yahudi masuk. Yahudi betul. Yang adalah turunannya Yahuda.
0: Abraham.
1: Ya Abraham. Nah, berapa lama tuh jadi Yudea? Berapa lama bangsa Yahudi masuk ke situ? Kalau emang benar asumsinya Romawi sebelumnya orang Peleset, berapa lama periodenya?
0: Ceritanya agak lumayan panjang karena melibatkan melibatkan juga apa namanya Mesir. Karena nanti Peleset ini datang, orang-orang Peleset ini awalnya berasal katanya adalah dari Yunani, the seamen, orang-orang laut. Agak memang agak ini sih agak jelimet. Jadi ada orang-orang dari luar datang, namanya Peleset. Nikah dan beranak pinak dengan orang asli di situ, yaitu adalah orang Mesopotamia, karena Abraham kan orang Mesopotamia. Ya, ya. Nah, gabung jadi satu, jadi namanya orang-orang Kanaan.
1: Kanaan, oke.
0: Kanaan atau orang-orang Yahudi lah gampangnya ya, keturunan-keturunannya. Nah, setelah itu terus kemudian jadilah wilayahnya semenjak itu jadi wilayah Yudea. Jadi wilayah Yudea sudah lumayan lama. Bisa dikatakan orang-orang Yahudi mendiami tempat itu dari sekitar tahun minus 1700.
1: Jadi Romawi kan mengusir karena asumsinya adalah
0: mereka ribut terus.
1: Maksudnya ribut terhadap kerajaan Romawi.
0: Iya, mereka aksi terus. Cuma aksinya bukan aksi sembarangan, Mas. Aksinya bunuh-bunuhin tentara Romawi.
1: Melawan.
0: Contoh ya, yang terakhir itu ya, yang tadi pemberontakan.
1: Karena dikonker Romawi kan.
0: Karena dikonker Romawi. Pemberontakan Bar Kokhba itu aja itu 132 sampai 135 baru selesai. 3 tahun tuh. Nah, sebelum itu ada pemberontakan lain. Oh, Mas pernah ke Roma?
1: Pernah.
0: Kolosium?
1: Iya.
0: Sebelahnya ada Ark of
1: Betul.
0: Konstantin?
1: Betul.
0: Di ujungnya ada Ark of Titus.
1: Yang mana tuh ya?
0: Di Via Sacra, ujungnya Via Sacra itu ada Ark of Titus.
1: Saya lupa lagi.
0: Nah, jadi ada dua ark. Satu yang dekat di Kolosium, satunya lagi di ujung. Di ujungnya Via Sacra. Okay. Namanya Ark of Titus. Ark of Titus itu adalah peringatan untuk the sack of Jerusalem tahun 70.
1: The sack of Jerusalem.
0: Jerusalem. Jadi tahun 70 sebelum 135, Yerusalem itu pernah diratain sama tanah oleh Kaisar Titus. Dan monumen kemenangan itulah yang dipasang di depan Kolosium itu, Ark of Titus. Dan di situ ada gambar jelas bahwasanya mereka lagi bawa tabut suci, Ark of Covenant. Nah, itu dibawa sama orang-orang Romawi. Itu digambarin di Ark of Titus.
1: Politis banget ternyata dari dulu ya.
0: Ya, karena memang mereka ribut terus sih. Karena mereka ribut terus bikin pemberontakan tanpa henti, akhirnya ya udah kata Hadrian, udah aku selesain. Mas tahu Hadrian tuh yang bangun apa? Salah satu yang dibangun Hadrian tuh adalah Hadrianum, itu Temple of Hadrianum dia bangun dekat Pantheon, itu dia bangun. Pantheon tuh juga dia yang renovasi.
1: Pantheon, oh iya iya, saya ke Pantheon.
0: Pantheon kan, jalan kaki ke sana ya.
1: Betul.
0: Iya itu
1: satu wilayah. Nah itu saya sangat menyesal. Tahu ini belakangan bukan pas kesana, tapi
0: nanti kita kesana lagi deh, nanti aku ceritain.
1: Ini jadinya, nah peran Yesus dalam konflik ini tuh apa ya?
0: Yesus
1: bukan peran ya, maksudnya bagaimana Yesus? Oke, tadi Yudea, terus Yesus kesana, terus Yesus ngajar, terus pada periode orang Yahudi diusir, Yesus
0: sudah nggak ada, terus 35 kan?
1: Oh iya udah nggak ada.
0: Ya. Yesus 33 udah selesai. Nah, peran Yesus adalah yang menarik, Yesus justru ngademin. Yesus bilang gini, mereka punya kerajaan di dunia. Kerajaanku bukan di dunia ini, kata Yesus. Kerajaanku di surga. Artinya kalau di zaman Yesus, menurutku ya,
1: Yesus itu, gak straight konfrontatif gitu.
0: Enggak, bahkan tidak ada politis-politisnya menurutku. Jadi dia gak pengen mendirikan negara sendiri, misalnya kayak orang Muslim zaman sekarang. dia nggak ditanya anti Pancasila atau tidak gitu. Artinya menurutku kayak apa ya, level politiknya itu baru muncul justru ketika Islam. Menurutku ya, Islam tuh sangat politis sekali, sangat politis sekali. Tapi level politik itu tidak aku rasakan ketika di zamannya Isa, karena memang mungkin levelnya berbeda ya. Levelnya dia cuma ngurusin hati, lalu ngurusin bagaimana cara kamu hidup. Dan yang lebih menarik lagi, dia tidak dakwah kecuali kepada orang-orang Yahudi, karena Yahudi itu adalah agama eksklusif yang tidak bisa memeluk itu kecuali lu Yahudi. Dan itu berarti by keturunan, bukan by converting someone gitu maksudnya. Nah, baru setelah terus kemudian Yesus wafat, murid-murid Yesus diskusi, gimana kalau ada orang non-Yahudi mau ikut ajaran Yesus?
1: I see.
0: Maka ada yang bilang, gak boleh. Kenapa? Ini khusus Yahudi. Ada yang bilang, boleh dong. Setelah mereka berdua berdebat, akhirnya terkenallah satu orang yang berdakwah kepada non-Yahudi, namanya Paulus. Gitu.
1: Yang kelak disebut
0: Paul.
1: The Pope, the first Pope.
0: Iya, the first Pope. Sebenarnya the first Pope Petrus sih sebenarnya.
1: Oh.
0: Tapi ya dia dikatakan sebagai orang cukup penting karena Petrus sama Paulus kan punya pandangan berbeda. Akhirnya Petrus memilih berdakwah di Antioch, lalu kemudian Paulus memilih untuk berdakwah di Izmir.
1: Ya. Soalnya waktu kalau kita ke Vatikan itu kan makam-makamnya kan ada semua itu di bawah.
0: Betul. Yang menarik, ini kontroversi nih, tapi menarik, kan senang kontroversi kan mas? Orang bilang, sampai sekarang ada banyak sekali ilmuwan yang mengatakan, apakah benar Petrus pernah ke Vatikan? Itu mereka raguin banget, karena tidak ada catatan sejarah bahwasanya Petrus pernah ke Vatikan, dan gak pernah dia ngomong sendiri, dan kalau memang dia kesana, pasti murid-muridnya sudah ngasih tahu bahwasanya Petrus pergi ke Vatikan. Problematikanya adalah, karena Petrus ini punya legitimasi yang sangat kuat dari Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwasanya gerejaku akan tegak di atas batu karang. Dan batu karang dalam bahasa Yunani adalah Petros. Petros itu dapat namanya dari situ. Nama aslinya kan Simon. Nah, maka Simon ini dikasih gelar Petros atau Petrus karena dialah yang dimaksud dengan batu karang. Berarti kalau nanti aku sudah wafat, dia yang nanti akan memimpin gereja. Gereja itu dalam arti bukan bangunan. Gereja itu artinya jamaah. Dalam bahasa Portugis igreja. Nah, artinya ketika nanti Yesus sudah wafat, dia yang akan jadi center of Christianity. Nah, orang-orang Romawi mengklaim dia meninggalnya di situ. Maka mereka punya keistimewaan. Maka paus itu selalu pasti berkantor di situ. Padahal sebenarnya paus itu kan sebenarnya cuma sekedar uskup biasa. Cuman karena ada wilayah istimewa itu adalah Vatikan dan dianggap bahwa Petrus meninggalnya di sini, maka dijadikan tempat yang khusus. Padahal dulu tempat khususnya bukan di Vatikan loh, Mas. Tempat khususnya di mana tau gak?
1: Di mana?
0: Konstantinopel, Alexandria, Yerusalem.
1: Wow. Pembicaraan ini Ustaz.
0: Iya. Jadi kemana-mana ya?
1: Iya, tapi emang mau gak mau dengan figur sesentral itu dan pengaruh yang sebesar sekarang, ya mau gak mau jadi kesana.
0: Oh, sama satu lagi aku lupa, Antioch 4. Alexandria, Konstantinopel, Yerusalem, Antioch.
1: Sekarang apa?
0: Ini empat keuskupan besar. Nah, ini selalu dipertimbangkan. Roma datang belakangan, Mas. Tadi kan kita bahas tentang Vatikan kan? Itu tadi datang belakangan tuh. Gak habis-habis ya, ini bisa 5 jam nih.
1: Iya, enggak, tapi kalau kayak gini itu enaknya dilanjut sama traveling, Ustaz.
0: Ayo.
1: Tapi gua rasa yang gua tahu tentang Nabi Isa itu nambah dan lebih masuk akal sebagai umat muslim karena gue hanya terpapar sama pop culture products dari barat sehingga gue kenalnya Jesus Christ. Kalau di Islam, karena kayaknya kalau di teman-teman Kristen enggak deh.
0: Kenapa
1: di Islam tuh? Di Islam tuh Nabi Isa punya turunan enggak?
0: Nah, jawabannya tidak.
1: Kalau di Islam enggak?
0: Tidak tahu.
1: Tidak pernah diceritain ya?
0: Enggak pernah diceritain. Menariknya gini, pertama aku harus klarifikasi juga. Orang-orang muslim itu punya satu, menurutku ya, salah satu anggapan yang salah. Misal ya, kalau mereka dengar sesuatu yang bersifat Kristen, mereka takut jadi murtad.
1: Oh gitu ya.
0: Contoh
1: ya
0: dengerin lagu Malam Kudus, oh murtad nih. Harus syahadat ulang nih. Misalnya segala sesuatu yang bersentuhan dengan orang Kristen tuh kayaknya mereka tuh gak mau tuh. Ngerasa gak sih mas ada yang kayak gitu?
1: Iya, betul.
0: Nah, menurutku jangan pernah berpikir begitu. Termasuk ketika mereka berpikir begitu, akhirnya mereka gak mau mempelajari tentang Isa. Karena mereka udah nganggap itu bukan kita. Padahal Isa itu kita banget. Nah itu sebenarnya itu yang harus kita ketahui dulu sih. Bahwasanya orang Muslim tuh justru lebih berhak ke situ. Nah, dan Rasulullah bilang ketika dia mendakwai Raja Heraklius, dia bilang begini, Heraklius masuk Islam yuk. Kalau kamu masuk Islam, kamu dapat dua kebaikan. Apa? Beriman pada Yesus dan beriman padaku. Jadi artinya aku tidak mau menghilangkan keimananmu pada Yesus. Aku masuk Islam, aku tidak meninggalkan Yesus. Aku justru melanjutkan apa yang diinginkan oleh Yesus kan gitu kan intinya. Nah, itu yang harus menjadi cara pandang orang-orang Muslim.
1: Ya, moga-moga konten ini membantu ke arah sana. Jadi aneh kalau misalkan kita berpikir kayak karena Isa adalah nabi kita, jadi aneh untuk punya kesan kayak bukan alergi kayak
0: alergi mungkin bahasanya tepat alergi.
1: Kayak ngapain sih lu ngomongin
0: tuan orang?
1: Iya gitu benar kan.
0: Menarik, aku pernah nanya sama temanku. Kan sekarang kalau orang-orang Kristen kan manggilnya Tuhan Yesus ya. Aku pernah nanya sama teman-temanku yang Kristen. Menurutmu kalau Yesus kan punya 12 nabi, 12 murid tuh. Kira-kira murid-muridnya manggil Yesus apa ya? Di masa dia masih hidup. Masa dia manggil Tuhan Yesus gitu kan misalnya.
1: Iya betul.
0: Kan enggak mungkin.
1: Jesus aja.
0: Dia manggilnya guru. Kalau sekarang iya. Ustaz mau nanya Ustaz gitu. Mereka juga begitu dulu. Karena status hubungan antara Yesus dan muridnya adalah guru dan murid gitu maksudnya. Nah, baru belakangan setelah kata orang-orang Kristen ketika dia sudah disalib baru dipanggilnya Tuhan Yesus. Ya, tapi itu sekedar pengetahuan aja sih. Maksudnya supaya untuk menjembatani kita.
1: Ya, silakan belajar sendiri. Tapi Ustaz terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya terkait Nabi Isa.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pickup ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah,

Pernah ada suatu masa ketika semua manusia hidup sejahtera. Rakyatnya bahagia karena negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi mereka. Masa itu adalah ketika dunia berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Pemimpinnya tak segan untuk terjun langsung melihat kondisi real rakyatnya. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ia layani seorang perempuan jompo dan buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin merawatnya, ia menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memasak makanan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian untuknya. Suatu masa, dalam kepemimpinan Umar, terjadilah paceklik panjang. Hujan lama tidak turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan yang mati mengenaskan. Setiap hari pemerintah menyembelih unta-unta untuk dibagikan kepada rakyat. Di masa krisis itu, ia menahan diri dari makan daging, minyak samin, dan susu untuk dirinya sendiri. Ia khawatir makanan untuk rakyatnya berkurang. Sehari-hari ia hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Hampir setiap malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan diam-diam. Ditemani salah seorang sahabatnya, ia masuk keluar kampung. Ini ia lakukan untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Umar khawatir jika ada hak mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Hingga suatu malam, dalam sidaknya ia temukan seorang ibu yang memasak batu untuk menghibur anaknya yang kelaparan. Dengan air mata berlinang, ia bangkit dan segera pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, ia pikulkan gandum di punggungnya untuk memberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat keletihan, sahabatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Umar menjawab, "Jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini? Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Demikianlah indahnya kehidupan di bawah khilafah. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terjaga sedemikian baiknya. Kini, saat kata sejahtera tak lagi dirasa, saat keadilan tak lagi dikata, tak salah bila kaum muslimin merindukan suasana tersebut.

Kehidupan dunia adalah negeri ujian dan penuh dengan cobaan. Setiap hamba pasti akan mendapatkan ujian. Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian bisa berupa kenikmatan dan bisa berupa musibah. Dan Islam mengajarkan sikap yang positif ketika menghadapi ujian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara." Fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya adalah kebaikan, dan ini hanya terjadi pada orang mukmin. Jika mendapati sesuatu yang menyenangkan, ia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari ujian adalah agar terseleksi amalan terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua, "Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun." Kemudian Allah akan memberikan balasan terhadap masing-masing hamba sesuai dengan amalannya. Quran surah An-Najm ayat 31. Supaya dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah dia perbuat, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan pahala yang lebih baik. Seseorang bertanya pada Imam Syafi'i, "Wahai Abu Abdillah, yang manakah lebih utama antara orang yang diberikan kemapanan atau orang yang diberikan cobaan?" Imam Syafi'i menjawab, "Seseorang tidak akan diberikan kemapanan sebelum ia diberikan cobaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cobaan pada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para rasul tersebut dapat bersabar, barulah Allah memberikan kemapanan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah ada seseorang yang menganggap dirinya sama sekali tidak akan mengalami pedihnya ujian."

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa berkunjung kepada orang yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih insyaallah. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafia illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari 5742.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekahke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Pejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara pet Tok, kabarmu piye, Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya, Kang?
7: Apa? Diiklan, Nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
7: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterno siki.
6: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
0: RDS FM.
8: Saya dalam muhibah ke Jogja, bertemu banyak orang hebat-hebat orang Jogja. Ini di Cafe Punakawan ya?
9: Cafe Punakawan.
8: Punakawan. Iya. Menemui, ini saya nggak ngerti mau mendeskripsikan anak muda ini apa gitu. Pengurus masjid kah? Ustadz kah? Penulis? Content creator juga? Ahli keris kah? Pokoknya diambil semua.
9: Makasih kunjungannya Mas Helmi. Ustadz, sangat merasa terhormat bisa okay. Bertemu.
8: Luar Ustadz biasa. Al-Salim Afillah.
9: Gitu. Salim Afillah.
8: Bukan nama asli toh ya?
9: Salimnya nama asli.
8: Salim nama asli. Ya. Belakangnya?
9: Tambahan dari teman-teman.
8: Iya. Iya. Apa artinya Afillah?
9: Kata awalnya dulu ahukum fillah itu artinya saudaramu dalam persaudaraan karena Allah.
8: Wow. Hebat banget. Iya. Padahal buku pertama beliau tuh saya masih hafal. Enaknya pacaran setelah pernikahan. Kalau sekarang sebelum pernikahan mana?
9: Ya itu dulu semangat ini ya sebagai iya. Anak muda mengawali sesuatu yang kemudian memberi alternatif supaya teman-teman mendefinisikan pacaran itu ada alternatif definisi aja sih berarti menikah.
8: Harus ya ini kita concern juga lah ya.
9: Oke siap. Mas.
8: Jadi kita bagaimanapun harus apa memegang nilai-nilai agama.
9: Betul.
8: Ya.
9: Betul.
8: Makanya orang bilang ya tak kenal maka ta'aruf.
9: Siap.
8: Oke, Ustaz saya harus memulai dari mana? Saya bingung karena terakhir-terakhir Ustaz lebih banyak ngomong sejarah ya.
9: Oke, boleh kita
8: sejarah Islam macam-macam. Bukunya udah 16.
9: Ya, 15, 16 mau 16.
8: Dan itu macam-macam ya.
9: Temanya, ininya, betul. Awal saya banyak concern ke remaja karena mungkin umur juga ya.
8: Umur itu waktu 20-an?
9: 20-an, masih okay. Dekat-dekat dengan masa remaja. Kemudian ketika saya menjalani kehidupan rumah tangga, saya juga bicara tentang pernikahan.
8: Pernikahan, ya.
9: Saya nulis buku salah satu yang termasuk paling bestseller sampai sekarang, judulnya Bahagianya Merayakan Cinta. Mungkin sudah lebih dari 30 cetak ulang. Okay. Kemudian
8: saya hitung duit royalti.
9: Kemudian ketika memasuki kehidupan yang ya semakin bergaul dengan banyak orang dan lain sebagainya, saya menulis buku tentang berkah. Judulnya Lapis-lapis Keberkahan.
8: Lapis-lapis Keberkahan.
9: Habis itu terpanti oleh sebuah diskusi dengan Profesor Peter Carey tentang Diponegoro.
8: Yeah.
9: Maka saya coba menggali juga tentang Diponegoro. Saya termasuk yang impres kepada beliau karena 40 tahun menekuni penelitian tentang Diponegoro. Dan dia yang mempelopori agar Babat Diponegoro menjadi warisan dunia di UNESCO. Kemudian dia mengungkap banyak sisi lain yang kemudian beda dengan sejarah mainstream selama ini. Dengan perspektif-perspektif baru. Apa yang beliau tuturkan secara ilmiah coba saya hadirkan dalam perspektif saya secara lebih populer dengan nulis novel Sang Pangeran dan Janissary Terakhir.
8: Ini aja dia.
9: Yes.
8: Tapi kita sebelum kita ke Basir Belgoro, karena saya berkena bertemu juga dengan Prof Manu ya.
9: Prof Manu.
8: Yang mengaku keturunan dari Diponegoro.
9: Betul, betul.
8: Dan dia punya versi tersendiri tentang Diponegoro.
9: Ya. Tapi versi kita bisa berdebat.
8: Oke.
9: Okay. Cuman kita menyepakati orang ini sudah menjadi pahlawan nasional Indonesia.
8: Oh iya.
9: Ini milik kita bersama.
8: No doubt.
9: Oke. Okay. Yeah. Berarti kita bisa mengambil banyak pelajaran dari dia. Hmm. Artinya kita belajar sejarah, mengurai fakta, tapi juga belajar dari sejarah.
8: Iya. Yeah.
9: Mengambil nilai-nilai. Hmm. Nah, saya mencoba menjadi yang kedua. Untuk tidak hanya belajar fakta dan faktanya, tetapi juga kita mengambil nilai-nilai apa yang bisa kita jadikan pelajaran di masa sekarang. Termasuk mungkin yang sangat menarik perspektif selama ini tentang Diponegoro mengangkat senjata, salah satunya karena posisi tanahnya di Tegalrejo yang ditabrak jalur
8: oleh
9: jalan raya Yogyakarta Magelang oleh Belanda.
8: Oleh Belanda ya.
9: Menariknya Profesor Peter Carey mendapatkan data bahwa Diponegoro sudah merencanakan perang itu jauh sebelum terjadinya
8: gitu
9: aneksasi lahan itu.
8: Saya nggak baca buku Profesor Peter Carey ya. Yang saya tahu sebenarnya ada yang mengatakan nih kontroversinya ya. Bahwa Diponegoro itu sebenarnya nggak ngebela apapun, dia ngebela untuk kepentingan karena tanah keluarganya dilewatin itu. Jadi nggak ngerti maksud saya. Jadi
9: sebenarnya gitu. Kalau Prof. Peter Carey menilai itu sebagai kasus belli, pemicu, tetapi sebenarnya perang itu sudah direncanakan sejak lama,
8: okay.
9: Dan bahkan dia sudah merencanakan perang itu akan dimulai di Majasto, daerah tengah persis antara Surakarta dan Yogyakarta,
8: okay.
9: Di Klaten, yang akan dimulai pada bulan Agustus 1825, Juli 1825, sebulan sebelum rencana Diponegoro, Belanda terlanjur mengepung purinya di Tegalrejo dan menghancurkannya. Maka perangnya maju sebulan dari rencana di Ponegoro itu. Sehingga dia harus bermarkas di Selarong. Bahwa dalam babat ya, kalau kita menilai babat ini sebagai sumber karena dia menuliskan autobiografinya di situ, dia menulis kalimat menarik, amangun luhuripun agama Islam yang tanah Jawa. Membangun keluhuran agama Islam kembali di tanah Jawa karena dia melihat bagaimana pengaruh Belanda di keraton itu menjadikan degradasi moral yang sangat parah. Sebagai seorang pangeran yang dibesarkan di luar keraton, di tengah kehidupan para petani, dan di tengah kehidupan para santri, maka dia punya dua keprihatinan sekaligus di situ. Bagaimana dia melihat secara langsung penderitaan rakyat kecil, karena Diponegoro ini meskipun lahir sebagai putra pertama pangeran yang kelak menjadi Hamengkubuwono III, menjadi sultan, tapi sejak bayi dia dirawat oleh nenek buyutnya di luar keraton. Dia setiap hari diajak ke sawah, ikut menanam padi, ikut memanen, ikut bersama dengan petani. Dia merasakan betul apa yang dirasakan rakyat. Dan apalagi pajak-pajak yang semakin meningkat. Dengan kalau lihat detailnya pada masa itu, sampai ada namanya pajak pacikaran, pajak pacindralan, pajak tanah, pajak pekarangan, pajak macam-macam, sampai ada namanya pajak gendongan. Lewat jalan, gendong sesuatu,
8: dipajak.
9: Kena pajak.
8: Yeah.
9: Termasuk gendong bayi, kena pajak. Itu terasa sekali. Sebagai orang yang merasakan seperti apa kehidupan rakyat kecil, dia punya rasa yang tidak nyaman di situ. Meskipun dia seorang pangeran. Yang kedua sebagai seorang santri. Karena ketika nenek buyutnya di Tegalrejo itu membesarkan dia, setiap pekan dia mendatangkan kiai guru, mendatangkan santri-santri untuk membaca kitab, untuk mengaji Al-Quran di situ. Jadi sejak kecil dia memiliki kedekatan dengan para santri dan para ulama. Dan diperkuat setelah nenek buyutnya meninggal, dia menjadi santri kelana dengan nama Syekh Abdul Rahim. Berkeliling ke pesantren-pesantren termasuk ke Tegalsari, ke Ponorogo, salah satu pesantren tertua di Jawa. Dari situ dia membangun jejaring. Jadi keprihatinan itu menggumpal bersama dengan jejaring yang dibangunnya. Sehingga ketika dia keluar dari keraton, 2/3 pangeran ikut keluar keraton.
8: Oh iya? Wow, saya nggak tahu fakta itu.
9: Dan Diponegoro pada saat keluar dari keraton masih punya jabatan besar sebagai wali sultan. Hamengkubuwono V, keponakannya. Putra adiknya yang menjadi sultan naik tahta di usia 2,5 tahun. Dia jadi wali. Tapi dalam...
8: Itu mestinya Pangeran Diponegoro yang menjadi sultan ya?
9: Itulah menariknya, itulah yang kemudian dia sebut di dalam babatnya. Kalau saya mau jadi sultan, saya sudah ditawari 2 kali oleh John Crawford, Residen Inggris yang pada waktu itu pemerintah peralihan Inggris memerintah zaman bapaknya. Gubernur Jenderalnya Raffles di Batavia, tapi resident di Jogja namanya John Crawford, orang Skotlandia. Dan dia sangat dekat dengan John Crawford. John Crawford dua kali menawarkan rekomendasi, pasti turun kalau Anda mau jadi sultan. Bapaknya Hamengkubuwono III juga berharap dia mau jadi. Tapi dia melihat bagaimana bapaknya menjadi raja di bawah tekanan penjajah. Itu betapa tidak nyamannya.
8: Kayak boneka ya.
9: Kayak boneka disuruh nindas rakyatnya sendiri. Itu melawan
8: itu,
9: hati
8: nurani. Dari...
9: Itu melawan hati nuraninya. Tetapi Diponegoro kemudian pada masa adiknya bertahta, merasa keprihatinan itu makin mendalam. Keponakannya naik tahta karena adiknya ini wafat di usia 18 tahun.
8: Belum punya keturunan?
9: Sudah punya, tapi masih kecil.
8: Oh, okay.
9: Anak tertuanya 2,5 tahun dijadikan Sultan Hamengkubuwono V. Dia jadi wali bersama Pangeran Mangkubumi, pamannya. Kemudian bersama Patih Danurjo IV, kolaborator Belanda. Di situ. Sehingga dalam kebijakan-kebijakan keraton dia ditinggalkan. Sehingga dia makin menjauhkan diri dari keraton di Tegarjo. Sampai akhirnya pecah perang itu. Maka ketika dia memproklamirkan perang, 2/3 pangeran menghancurkan rumah-rumah di sekitar keraton, bergabung dengan dia membawa seluruh harta dan
8: pengikut mereka. Menurut Ustadz Salim ini cukup besar ya motif motif perlawanan seorang
9: kalau bagi saya, bagi
8: mengobarkannya
9: saya.
8: Ya.
9: Karena
8: bukan sesepele, ah ini karena Belanda ngambil tanah apa keluarganya.
9: Kalimat-kalimat di dalam babat menyiratkan dia sudah lama memendam berbagai keprihatinan itu. Melihat
8: itu cuma pemicu.
9: Itu pemicu, dan pemicu itu karena pengikutnya. Kalau kita baca teliti laporan harian dari Residence Messer dan surat-suratnya ke Batavia, kita akan ketemu jawaban bahwa dia dapat masukan dari Patih dan Danurjo IV supaya menabrak tanahnya Diponegoro, supaya Diponegoro segera disingkirkan. Danurjo IV memang ingin memancing supaya Diponegoro mengangkat senjata. Tapi Diponegoro nggak bisa dipancing dengan cara Danurjo seperti itu.
8: Kolaborator
9: Belanda. Ya. Dia nggak bisa dipancing dengan cara itu. Yang bisa dipancing adalah pengikut-pengikutnya. Ketika kemudian patok-patok dipasang untuk menerabas tanah Diponegoro supaya bisa jadi jalan, pengikutnya yang marah mencabuti patok-patok itu ganti pakai tombak. Patok diganti tombak itu sudah deklarasi perang. Nah, jadi yang terbakar, terprovokasi itu pengikutnya. Diponegoro masih nahan diri, pengennya perang dimulai bulan depan. Ini kok sudah malah kemudian purinya diseduh.
8: Ustaz, jadi masuk akal ya, kalau di keraton sini kan ada suara,
9: ini pemberontak.
8: Ini pemberontak.
9: Ya.
8: Pangeran Diponegoro lah yang membuat, apa yang menyeret ya keraton, sehingga ruginya gede banget, ya. Kehilangan tanah besar banget.
9: Sangat masuk akal kalau di keraton masih ada pemahaman bahwa Diponegoro ini pemberontak. Karena posisinya dia yang seharusnya jadi wali sultan keluar dari keraton dan mengibarkan perang kepada Belanda yang waktu itu sudah dianggap melindungi keraton. Dan kehancuran yang diberikan oleh perang Diponegoro ini memang dahsyat.
8: Ya.
9: Secara langsung perjanjian Klaten 1831 begitu perang Diponegoro selesai memangkas wilayah Kesultanan Yogyakarta. Dulang Mas, Kedu, Gegelang, Banyumas diambil semua.
8: Lepas.
9: Kedu itu Magelang, sampai itulah wilayah itu ya. Kemudian Gegelang itu Madiun ke timur. Banyumas kita tahu sendiri. Itu diambil semua oleh Belanda. Pangkas dari wilayah semua keraton. Semula ya, keraton Yogyakarta itu membentang dari Antang, Malang, sampai ke Banyumas di barat. Menjadi seukuran DIY sekarang. Jadi memang luar biasa kerugiannya.
8: Jadi kalau ada yang mengatakan, ah Diponegoro...
9: Jadi anak nakal bikin kita rugi besar. Ah, masuk akal gitu.
8: Banyak hilang nih, Dah.
9: Banyak hilang.
8: Tapi orang jangan lupa, bagi Belanda ada dua perang yang paling banyak menghabiskan anggaran belanjanya Belanda, yaitu Perang Jawa
9: dan Perang Aceh.
8: Dan Perang Aceh.
9: Ya. Kalau kita hitung data begini, Perang Diponegoro itu menghabiskan 20 juta gulden. Budget anggarannya. Gambarannya begini, pada masa itu pendapatan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya di Hindia Barat maupun Timur, berarti termasuk Suriname, Sri Lanka, Asia, Afrika Selatan dan sebagainya itu total per tahun cuma 2 juta gulden.
8: Ini 20 juta habis.
9: 20 juta habis berarti untuk 5 tahun berperang melawan Diponegoro, Belanda menghabiskan pendapatan 10 tahun dari seluruh jajahan.
8: Jadi kalau Belanda marah banget.
9: Ngeri. Makanya kemudian 20 juta gulden ini di salah satu yang paling menghabiskan banyak itu di stel sel benteng. Ada disertasinya Profesor Saleh Asad Jamhari.
8: Apa istilah kultur stel sel ya?
9: Lain lagi? Benteng stel sel. Nanti kultur stel sel setelah itu. Jadi benteng stel sel itu selama kurun 1826 tahun kedua perang sampai 1829 tahun keempat perang. Belanda di bawah Kolonel Franz David Cochius, wakilnya de Kock, harus membangun 280 benteng.
8: Untuk jadi nguasain bangun benteng, nguasain bangun benteng.
9: Itu untuk stop dan memutus rantai logistik dan rantai koordinasi pasukannya di Ponegoro. 280 benteng membentang dari Banyumas sampai Kertosono di Jawa Timur. Itu gila. Maka kehancuran keuangan Belanda itu digambarkan Profesor Peter Carey sampai membuat Belgia bisa merdeka.
8: Lepas.
9: Karena orang-orang Belanda Selatan jadi mendapat kesempatan untuk
8: itu yang Flemish ya.
9: Flemish. Ya, okay. Yang kemudian mereka memberontak kepada Belanda, akhirnya bisa mendirikan negara Belgia.
8: Karena Belanda
9: habis fokus di sini, habis di sini. Kemudian kerugian Belanda yang luar biasa ini ditebus dengan mengirim seorang gubernur jenderal yang sangat jenius, yang dia punya pendekatan baru terhadap penjajahan yang tadi Mas Helmi sebut. Namanya Kultur Stelsel, Johannes van den Bosch.
8: Van den Bosch.
9: Oh, van den Bosch mengkreasi satu sistem penjajahan baru. Dulu jajah itu ngerebut pelabuhan, memperbudak orang, bikin kerja paksa ini, mengambil hak dagang, monopoli. Itu penjajahan konvensional. Dia bikin penjajahan modern. Petakan seluruh lahan, cocoknya ditanami apa, paksa untuk bertanam sesuai dengan komoditas yang sedang mahal di Eropa. 40 tahun pertama tanam paksa. 1830 sampai 1870. Yang dihasilkan Belanda dari tanam paksa 850 juta gulden. Terbayang ya?
8: 800. Jadi impas ya biaya perang.
9: Bukan impas, itu untung besar. Maka ketika itu muncul di Eropa kaum oposisi yang bertanya, kok bisa kita dapat kekayaan seperti ini? Di Hindia Belanda seperti apa? Mereka menjawab, penguasa menjawab, wong kita distributor aja kaya apalagi produsen. Faktanya muncul nanti Edward Dusdekker nulis Multatuli, ada perlawanan yang akhirnya melahirkan apa yang disebut politik etis. Politik etis menghasilkan kaum ningrat yang melek politik karena mereka sekolah di Stovia, sekolah di Osvia, sekolah di sekolah Dokter Jawa dan sebagainya. Inilah yang akan melahirkan generasi kebangkitan nasional. Makanya Prof. Peter Carey mengatakan, ya, di Ponegoro itu penendang bola salju kemerdekaan Indonesia.
8: Penendang bola salju
9: kemerdekaan Indonesia. Karena rugi bangkrut di penang di Ponegoro menghasilkan tanam paksa menghasilkan politik etis melahirkan generasi berkesadaran nasional.
8: Itu jenengan itu Ustadz kok ngerti sejarah segitu detail?
9: Gak juga. Loh, ini belajar.
8: Sekolahnya teknik UGM.
9: Oke. Okay.
8: Gak lulus tapi.
9: Gak lulus.
8: Terus ke
9: psikologi UIN.
8: Kok iso ngomong sejarah gitu?
9: Minat aja ya, seneng aja dari dulu. Memang kalau sudah baca sejarah, kayak nggak bisa berhenti, gitu. Ngulik kalau belum ketemu apa yang saya cari, nggak berhenti, gitu ya, sampai apapun gitu.
8: Oke, okay, back to Diponegoro.
9: Oke,
8: okay. Ustaz Sani percaya versi mana? Apa Diponegoro ditangkap atau menyerahkan diri? Itu ada dua lukisan.
9: Ya, dua lukisan. Firman sama, ya, anu ya.
8: Sama Raden Saleh.
9: Ya, saya lebih.
8: Yang mana yang Ustaz lebih percaya?
9: Kita lihat psikologinya sebagai seorang pangeran Jawa. Diponegoro datang sebagai sebuah silaturahmi Idul Fitri.
8: Idul Fitri.
9: Memang dia percaya bahwa de Kock bermaksud baik melakukan perundingan damai demi rakyat Jawa yang sudah sangat menderita. 15.000 serdadu Belanda tewas selama perang Diponegoro.
8: Iya, damai-damai.
9: Itu lebih banyak daripada yang tewas di perang Napoleon oleh serdadu Belanda. 200.000 rakyat Jawa jadi korban. Tentu ini tekanan tersendiri bagi beliau. Posisinya beliau juga tertekan karena ratu adil tapi kok nggak berhasil-berhasil. Kayak orang Jawa itu ya memandang beliau sebagai ratu adil akan membawa perubahan. Tapi kok kalah-kalah terus ini akhir-akhir ini gitu. Itu tekanan tersendiri bagi beliau. Ketika beliau berada di meja itu, lalu kemudian beliau ditipu, beliau bertanya kepada salah satu panglimanya, namanya Basah Mertonegoro. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah aku harus menyerah? Apakah harus selesai? Mertonegoro itu orang Banyumas. Pertanyaannya di Ponegoro itu pertanyaan orang Jogja. Basa-basi kan? Harusnya ayo kita perang lagi. Kita. Yeah. Itu Mertonegoro. Tapi ya, Mertonegoro melihat Diponegoro kayaknya udah selesai. Kasihan rakyat.
8: Kita nyerah aja.
9: Maka posisi itu ada pertarungan batin ya. Menurut saya di diri Diponegoro. Apakah harus berhenti sekarang? Ataukah harus lanjut? Hmm. Itu tidak selesai. Apalagi ketika itu masih ada janji Anda akan dihajikan. Hmm. Akan dihajikan itu dia masih punya mimpi pulang haji tak pimpin perang lagi. Gitu. Maka gambarannya adalah tertipu iya, merasa tertipu iya, tapi ini juga exit buat dia gitu. Ketika dia buntu, ini mau pasukanku ini mau gimana lagi di tengah kondisi stuck seperti ini. Hmm. Menarik, jadi menyelami perang batinnya itu menarik.
8: Jadi dia di situ tuh ditangkap sebenarnya.
9: Ditangkap.
8: Ditimpu dan ditangkap.
9: Ditimpu
8: dan bukan menyerahkan diri kan?
9: Enggak. Karena silaturahmi Idul Fitri judulnya. Ya. Jadi bekas kursi yang dia remas sampai remuk masih ada di Magelang kan?
8: Oh iya.
9: Karena dia sangat geram dengan kondisi itu.
8: Ya. Ya. Benar. Jadi lukisan gaya Indonesia dan saling dengan satu lagi Spielman ya?
9: Nicholas Spielman itu menyerahkan diri. Nicholas Pineman kan memang melukis versi cerita Judah the Cop. Ya. Dan Pineman belum pernah melihat.
8: Dan Diponegoronya nunduk,
9: lemes.
8: Tapi Rensale berdiri tegak. Gitu.
9: Tegak.
8: Dengan dagu terangkat.
9: Ya. Kalau saya sih kalau membaca babat, suasananya ya tidak seheroik Raden Saleh, tapi tidak separah Pineman gitu ya. Tidak
8: in between.
9: In between menurut saya.
8: Dan akhirnya Diponegoro dibuang ke Makassar.
9: Pertama ke Manado dulu.
8: Manado dulu?
9: Ya, Manado itu 3,5 tahun.
8: Ya.
9: Disitulah dia menulis babatnya.
8: Babatnya.
9: Ya.
8: Itu yang dipegang oleh Prof. Manu ya?
9: Prof. Manu lihat? Punya mungkin
8: naskahnya. Ya, saya dilihatin gitu.
9: Yang saya takjub, Mas
8: Helmi. Dan tulisannya rapi banget.
9: Yang saya takjub, Mas Helmi. Orang zaman Diponegoro itu literasinya tinggi sekali. Ya. Istrinya nulis. Ibunya nulis. Putra-putranya nulis. Lawannya nulis. Kemudian panglimanya nulis. Orang di zaman Diponegoro semuanya menulis babat tentang Diponegoro. Maka ada babat Diponegoro Manado yang beliau tulis sendiri, ada babat Diponegoro Suryongalam, ada babat Diponegoro Pakualaman, ada babat Diponegoro Kraton Yogyakarta, ada babat Diponegoro Kraton Surakarta, ada babat Diponegoro Kedungkebo ditulis oleh Cokronegoro, lawannya dalam perang. Ada babat Diponegoro versi Gondokusumo, panglimanya yang nulis. Ada babat Diponegoro oleh Basa Abdul Majid, putranya sendiri. Ada babat Diponegoro oleh ibunya, ada babat Diponegoro oleh istrinya.
8: Adakah babat-babat itu pertentangan, tidak sesuai
9: satu sama lain? Kita sangat bisa mengcrosscheck satu sama lain. Kita sangat bisa. Saya sekarang sedang mengkaji yang ditulis oleh Gondokusumo, karena ini yang paling tebal, 8 jilid mas. Gondokusumo ini adalah pemilik dari keris yang saya jadikan model cover di buku saya.
8: Ini
9: ya.
8: Ini memang kerisnya Diponegoro kan?
9: Panglimanya.
8: Salah gue. Panglimanya mana?
9: Basah Gondokusumo.
8: Bukan Sentot ya. Ada
9: bukan
8: lagi
9: Sentot.
8: Sentot Ali Basah.
9: Ya, Sentot Ali Basah. Tapi ini Basah Gondokusumo, asalnya dari dinasti para patih yang berasal dari Banyumas. Maka dia adalah putra Patih Danurjo II. Nanti menjadi Danurjo V yang kemudian membantu Hamengkubuwono V. Sama ya. Jadi ini ada orang dulu kalau bikin seni ini. Ini enamelnya warnanya 3, ini berliannya juga warnanya 3.
8: Modern banget ya Ustaz ya?
9: Yes.
8: Saya pikir
9: pada
8: ini
9: zamannya.
8: Enggak setua itu ya. Empunya ketahuan siapa? Enggak ketahuan.
9: Enggak, karena ini tangguhnya Jenggala. Usia bilahnya kira-kira mungkin Jenggala itu ya 1000 tahun yang lalu.
8: Polos ya, pamornya nggak repot-repot amat ya.
9: Pamornya sebenarnya ada, cuma ini di posisi mutih. Kalau kita berikan arsenik warangan, keluar kelihatan pamornya.
8: Ya. Pamor itu tekukan-tekukan.
9: Ya.
8: Istilah di keris tekukan-tekukan, dia kan dilipat-lipat ya.
9: Betul.
8: Membuat ini dilipat-lipat. Ya.
9: Tapi melihat usianya, ya ini salah satu pusaka yang sangat tua.
8: Oke, kembali ke Diponegoro. Jadi, saya itu cuma satu seru nih. Saya tuh kenal Diponegoro pertama kali waktu saya nonton film Pangeran Gua Selarong.
9: Pahlawan
8: Gua Selarong.
9: Mas Ratno Timur.
8: Ratno Timur.
9: Ya.
8: Wah, itu legend banget.
9: Istimewa. Memang Mas Ratno Timur dari sisi apa postur mirip ya.
8: Orang-orang pikir dia adalah Pangeran Diponegoro ya. Pakai jubah, gamis putih, pakai sorban putih.
9: Ya.
8: Kuda putih.
9: Ya.
8: Iya kan? Wah, itulah pangeran
9: impian
8: pahlawan gua selarong, pangeran gua selarong. Itu saya SD tuh, Ustaz. Saya SD saya nonton itu, itulah gambaran kita tentang di Pangeran Diponegoro. Dan kita juga melihat fisik Pangeran Diponegoro banyak sekali di
9: lukisan-lukisan.
8: Di lukisan sama di patung.
9: Ya, betul.
8: Saya cuma mengkritisi satu patungnya. Pembuat patungnya tidak detail. Misalnya. Karena ada konvensi. Jadi sebenarnya patung itu kalau ada pahlawan di atas patung, di atas kuda.
9: Kuda.
8: Jadi kalau pahlawan tersebut meninggal perang, itu kakinya angkat dua, kudanya boleh.
9: Ya.
8: Kalau apa di misalnya terluka di peperangan, meninggal di tempat lain,
9: kakinya angkat satu.
8: Nah, di Diponegoro itu kan meninggalnya di pengasingan kan?
9: Betul.
8: Ya, bukan karena
9: perang. Bukan karena perang.
8: Mestinya tidak boleh kudanya
9: kakinya naik. Itu saya pernah baca juga.
8: Iya, itu konvensinya.
9: Konvensi di kalangan.
8: Jadi mungkin kalau nggak ngangkat tuh kurang gagah gitu ya. Saya kan ngelihat patung di Diponegoro tuh di Monas tuh.
9: Betul.
8: Kalau nggak salah kaki kudanya angkat dua. Saya bilang ini salah ini.
9: Iya.
8: Pematungnya ini lebar.
9: Pematungnya dari Italia. Jadi iya memang. Iya. Cuma ini mungkin karena aja. Karena mungkin juga mengangkat salah satu segmen dalam beban. Memang Diponegoro ini ahli berkuda. Dia kalau berkuda tidak pernah pakai tangan mengendalikan kuda, udah pakai kaki.
8: Jepit aja ya.
9: Jadi ngode kuda untuk kanan, kiri, depan, maju, lari, itu pakai kaki.
8: Ini memang jago ya.
9: Jago.
8: Memang ahli perang.
9: Iya.
8: Oke, sang pangeran dan
9: Janissari terakhir.
8: Janissari. Janissari apa sih?
9: Janissari itu sebenarnya pasukan

0: Tapi rujukannya terus balik.
1: Oh gitu ya?
0: Ya. Itu shocking di awal perang lu. Kok kayak begini gitu ya. Maka pangkat tertingginya itu Ali Pasha bahasa Turki, di bahasa Jawa kan jadi Ali Basah.
1: Oh.
0: Ali Basah Sentot Prawirjo.
1: Kalau
0: Pasha jadi Basah. Basah Mertonegoro, Basah Gondokusumo. Hmm. Ada namanya dalam kepangkatan di sana itu misalnya detail-detail kecil sampai pangkat-pangkat bawah itu ada sama.
1: Diadop.
0: Kemudian nama kesatuan. Kesatuan elitnya itu namanya Turkiyo. Pasukan Turki berarti. Bulkiyo, Boluk, kavaleri ringan. Bahasa Turki, Boluk menjadi Bulkiyo. Kemudian ada Besun Basek, ada kemudian Borjomuah, ada kemudian nama-nama Turki yang dijawakan. Menarik itu. Dari
1: enggak ada hubungan dengan Al-Fatihah?
0: Tentu inspirasi.
1: Inspirasi.
0: Inspirasi. Karena masa hidupnya Al-Fatih 1450-an, Diponegoro 1820-an.
1: Jauh banget.
0: Jauh.
1: Menarik ya kalau kita bicara sejarah Indonesia di masa lalu.
0: Ya.
1: Sayang betul sekarang kita, saya mencatat mungkin pendidikan kita sekarang sudah tidak terlalu memprioritaskan sejarah ya.
0: Itu masalah Mas.
1: Iya, padahal saya ini, saya dimana-mana saya mengaku Ustaz menjadi senang trivia, senang baca karena dulu pengaruh guru sejarah saya. Pada saat dia menceritakan tentang perang di Diponegoro itu, kalau guru yang lain kan
0: perang, textbook ya.
1: Textbook.
0: 1825 sampai 1830 habis maghrib.
1: Guru saya itu Pangeran Diponegoro dengan kuda putihnya berlari terlari.
0: Jadi teatrikal banget ya.
1: Teatrikal gitu. Tapi kalau melihat ini ya, kita punya pahlawan Kalinyamat, kita punya
0: dahsyat-dahsyat Mas semuanya, luar biasa.
1: Iya, itu luar biasa. Sultan Hasanuddin,
0: ya.
1: Thomas Matulesi. Sedih saya ya. Anak saya, cucu saya, itu kadang-kadang Pangeran Sudirman aja dia nggak tahu itu siapa.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Minimal mereka tahu cuma nama jalan aja. Siapa ini?
0: Siapa ini?
1: Apa
0: mereka
1: jasanya?
0: Mereka tahu ceritanya.
1: Jadi sayang betul, saya pikir kalau pendidikan kita melupakan itu, kita tidak boleh melupakan sejarah.
0: Betul.
1: Walaupun kita tidak boleh larut dengan sejarah.
0: Yes.
1: Tapi kita harus ngaku ya Ustaz.
0: Jangan nostalgia dengan masa lalu berlebihan juga. Tapi
1: zaman dulu berdepan. Itu betapa hebatnya. Saya lagi mengangkat tema. Kan kita ada moto nenek moyangku orang pelaut.
0: Betul.
1: Ya. Selama ini kan kayak slogan kosong ya. Laut kita dijarah, ikan kita diambilin gitu. Dan akhirnya saya mengangkat, makanya saya mengangkat ini cerita Enrique.
0: Enrique,
1: oh ya, saya senang sekali. Mohon dari Ustaz.
0: Itu luar biasa.
1: Keliling bumi pertama itu bukan Magelhans, bukan Elkana.
0: Ya.
1: Tetapi putra Maluku yang bernama Enrique.
0: Elkana mungkin selesai, tapi duluan Enrique.
1: Ya. Ya. Dan Magelhans tidak pernah finish.
0: Tidak finish.
1: Tapi saya waktu SD, pengeliling bumi pertama.
0: Ferdinand Magelhans.
1: Karena dia dibunuh di Mactan,
0: ya,
1: Filipin. Jadi dia tidak finish. Jadi teman-teman ya Ustaz, saya ingin mengatakan bahwa Magelhans waktu itu menculik Enrique.
0: Ya.
1: Dan dibastis namanya menjadi Henry Enrique. Ada namanya Henry Del Negro, Enrique de Molucas, gitu. Jadi pemuda ini lahir di Maluku, kemudian sempat dibawa sama pamannya ke Demak, ke Palembang. Dari Palembang dia nyebrang ke Malaka. Malaka waktu itu dikuasain oleh
0: Portugis.
1: Diambil dia, diculik. Dan Magelhan punya ide. Hah, saya bawa ini. Saya akan cari pulau rempah. Kalau
0: kan dia penunjuk jalan.
1: Penunjuk jalan. Ya. Dan dia mengerti banyak bahasa. Jadi Enrique inilah yang dibawa pertama ke Portugis. Portugis bilang, gak perlu. Saya udah tahu jalan ke Malaka. Akhirnya dia minta apa sponsor dari Raja Spanyol.
0: Jadi sebenarnya Magelhan orang Portugis ya?
1: Orang Portugis.
0: Tapi minta sponsor ke Raja Spanyol.
1: Iya, karena Portugis nggak mau sponsor.
0: Sudah jalan. Mereka
1: itulah yang membuat perjalanan ekspedisi itu menjadi
0: jadi jauh, muter ya?
1: Muter, karena mereka ada perjanjian Tordesillas.
0: Tordesillas.
1: Ya, jadi kalau Portugis langsung ke Samudra Hindia.
0: Dari Tanjung Harapan belok ke timur,
1: ya, ini belok
0: dia harus ke barat. Atlantik ke barat.
1: Atlantik. Gitu. Nah, disitulah dia. Akhirnya terdampar di Mactan.
0: Ya.
1: Perang dengan orang suku sana
0: ya.
1: Dan akhirnya Magelhans dibunuh.
0: Menarik,
1: tapi
0: menarik.
1: Begitu Enrique menyentuh Mactan Filipin, sebenarnya dia udah berkeliling.
0: Sudah keliling 360 derajat.
1: Itu yang kita klaim. Dan itu ada di bukunya Pigafetta, bukunya
0: Dakar. Catatan tentang Enrique.
1: Ya, jadi bukan klaim kosong. Minta dukungan dari Ustadz.
0: Saya sangat mendukung.
1: Supaya orang tahulah, kita itu dulu penguasa lautan.
0: Betul.
1: dulu Ustaz tahu kan, mungkin Ustaz bisa cerita Kalinyamat, betapa hebatnya kita.
0: Kalinyamat, betul. Saya sudah pernah bahas tentang Kalinyamat di Kisah-Kisah Pahlawan Nusantara.

0: Belum Malahayati.
1: Belum Malahayati.
0: Belum Babullah Datusyah, Raja Ternate.
1: Raja Ternate.
0: Yang luar biasa.
1: Luar biasa. Kalinyamat itu menciptakan kapal lebih besar dari kapal Portugis.
0: Yes.
1: Inggris lebih besar dari kapal China.
0: Jung Jawa
1: namanya. Jung Jawa namanya.
0: Ya. Dan itu impresif sekali.
1: Impresif. Jadi kita itu sebenarnya hebat. Ya. Saya dengan Guru Gembul saya bilang, Mujair itu kan ini kan apa, laut tawar ya, air tawarnya Afrika.
0: Ya.
1: Kok bisa jadi
0: Pak Mujair di Jawa Timur?
1: Emang dia berenang,
0: ya,
1: dikejar hiu gitu enggak dong? Karena dia ikan air tawar gitu. Jadi betul, betul. Ada orang yang membawanya
0: ya,
1: dari sana ke sini.
0: Ya, luar biasa.
1: Ayo, mari kita angkat. Kita, saya senang banget kemarin ya mencuri dan saleh.
0: Ya, ada
1: Angga
0: insight yang menarik di situ. Ya, ya, ya. Dan itu yang saya maksud belajar dari sejarah. Ketika Piko sama siapa?
1: Yang di toko
0: temennya, itu cerita bahwa contingency plan. Diponegoro tidak punya contingency plan. Ketika dia sudah terjebak di situ, dia tidak punya escape
1: mentok.
0: Plan B. Itu namanya belajar dari sejarah. Yes.
1: Terima kasih banget hari ini kita belajar sejarah.
0: Saya dan
1: belajar
0: ini kita ditemani sama Chris yang pernah maju ke UNESCO.
1: Ini ternyata Chris ya.
0: Ya.
1: Cover dari proposal waktu Indonesia mengajukan Chris sebagai salah satu World Heritage.
0: Yes, ke UNESCO 2005.
1: Kok bisa punya sampai itu?
0: Kolektornya sudah tua, pengen beramal soleh, membangun sekolah di sebuah daerah Indonesia Timur. Hmm. Ternyata saya yang dipercaya untuk boleh mengambil alih, merawat untuk dia amal soleh ke bikin
1: ini
0: sekolah
1: ini. Chris siapa ini aslinya?
0: Seorang kolektor yang tidak mau disebut namanya. Oh,
1: ini nggak terlalu tua ya?
0: Majapahit.
1: Majapahit?
0: Yes. Ya, berarti sekitar 700 tahun. Iya, 700
1: tahun. Saya dulu kan mau dikasih Pak Beguk tuh, Chris.
0: Oh iya.
1: Mas Helmi, tapi ini harus dirawat. Tiap bulan harus dimandiin.
0: Ya jadi, malas rawatnya. Iya, iya.
1: Ustaz punya berapa, Chris?
0: Berapa ya? Nggak banyak sih, 15 lah.
1: 15?
0: Iya.
1: Tapi harus dirawat gitu nggak?
0: Kalau saya sih cuman dijaga aja, dicek apakah berkarat, apakah ada. Okay, tapi okay. Biasanya kalau logam yang bagus, besi yang bagus nggak berkarat. Mas Helmi bisa lihat di sini.
1: Gila ya.
0: Detail bagaimana mereka.
1: Ini kuningannya
0: emas.
1: Atau emas?
0: Emas. Emas. Jadi dia bukan, lembaran
1: bukan
0: emas.
1: Bukan karena dilukis ya?
0: Bukan. Ini ditatah, Mas. Sorry. Ditatah.
1: Ini lo istilahnya ya?
0: Ya lo. Ya lo tujuh.
1: Lekukan, lo
0: tujuh. Hitungnya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Saya belajar Chris. Dan kalau ada yang logam-logam lain warna itu disebut dengan pamor.
0: Pamor, ya.
1: Pamor. Ada yang melekuk-lekuk betul ya?
0: Iya. Ini pamornya berlapis-lapis bisa terlihat.
1: Ini ada pamornya. Ya. Kan dia ditekuk, ditekuk, yeah. Ditekuk.
0: Kemudian disebut tinatah atau kinatah ketika diberikan hiasan emas. Ya pada zamannya emas, hiasan emas hanya diperbolehkan untuk raja dan pangeran.
1: Dan pembuat keris itu disebut empu.
0: Empu, betul.
1: Paling top itu empu ganting.
0: Karena bikin horor, onar negara bergenerasi-generasi.
1: Membunuh, digunakan oleh pemberontak.
0: Iya, betul.
1: Yang digunakan
0: betul.
1: Oleh Ken Arok. Dan saya pernah melihat satu lukisan Rembrandt.
0: Ada kerisnya?
1: Ada kerisnya.
0: Yes.
1: Jadi bayangkan ya, bukan Hercules, Samson.
0: Samson.
1: Samson. Ya, Samson itu cerita mitologi zaman dulu.
0: Di Palestina ya. Malah. Gitu
1: di ya. Palestina malah. Ya. Jadi waktu itu kan dia dirayu oleh pacarnya Delilah.
0: Delilah, ya.
1: Yang untuk dipotong rambutnya supaya dia hilang kesaktiannya.
0: Ya.
1: Hebatnya, ya Samson itu matanya ditusuk, itu menggunakan keris.
0: Yes.
1: Jadi lukisan itu dilukis oleh Rembrandt.
0: Rembrandt van Rijn, ya.
1: Betul. Ya, jadi bayangkan ya, pelukis-pelukis hebat dulu di Eropa ya. Pun sudah kenal keris ya.
0: Banyak data keris masuk ke Eropa di abad ke 16 dan 17.
1: Kemarin sudah. Ustaz yang dikembalikan oleh Ratu Belanda apa ya?
0: Keris disebut sebagai kerisnya Diponegoro, Nogososro ya. Daftarnya Nogososro, tapi disebut gelarnya Kanjeng Kiai Nogosiluman. Oh,
1: yes. Kalau Nogososro Sabuk Inten, oh itu Esa minta aja.
0: Tapi sebenarnya nama dapur Nogososro Sabuk Inten. Nogo Sosro itu biasanya ya ada gambar naganya ya, ada okay. Relief oh, iya, naga.
1: Sabu Inten?
0: Sabu Intan itu luk 11 luk, kemudian ada sekar kacang, ada lambe gajah, ada jalan. Jadi ada 280-an.
1: Ini Ustadz atau ahli keris?
0: Pokoknya kita apa saja yang jadi value buat bangsa dan negara kita cermati.
1: Saya masih banyak banget saya mau tanya. Biasa. Mengasuh satu masjid sekarang menjadi percontohan.
0: Masjid Jogokaryan. Ya, kita juga punya, kan Jogokaryan ini lab untuk transformasi masyarakat berbasis masjid. Dari masyarakat dulu merah, PKI menjadi masyarakat Islami. Sekarang kita punya namanya Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu, laboratorium juga untuk mentransformasi masyarakat di wilayah pelosok.
1: Banyak studi banding kesini kan?
0: Alhamdulillah.
1: Nanti kita akan bahas tentang itu.
0: Siap.
1: Karena pagi, apalagi ada kopi enak gitu.
0: Waduh, itu.
1: Kak selesai. Aduh. Ini nikmatnya ke Jogja tuh, ngomong nyambung aja. Oke. Okay. Ya, ya. Terima kasih Ustaz.
0: Makasih Mas. Ini kehormatan
1: saya belajar banyak. Biasa. Apa Jar? Wah, buku.
0: Oh iya. Jadi selain Sang Pangeran dan Janis terakhir ada kisah-kisah pahlawan Nusantara.
1: Wow. Kisah ada yang aneh-aneh kan tentang pahlawan kita? Banyak juga yang
0: banyak juga yang
1: tulisnya meleset ya. Yang kita pikir gimana?
0: Iya.
1: Ternyata gimana?
0: Ada catatan-catatannya.
1: Karena sejarah ditulis oleh para pemenang.
0: Betul.
1: Katanya begitu. Dan kadang-kadang dibelokin juga kan?
0: Ya.
1: Ingat pada zaman Mendikbudnya Nugroho Noto Susanto ya. Banyak sekali membelok-belokkan.
0: Betul.
1: Saya lah ngomong.
0: Sunah sedih dalam surga.
1: Sunah sedih dalam surga.
0: Cerita-cerita ringan bermakna.
1: Oke. Nah, ini Ustaz benar. Emang enggak benar gitu.
0: Kadang-kadang.
1: Syukur kalau enggak gitu.
0: Lapis-lapis keberkahan.
1: Yes. Thank you Ustaz.
0: Thank you.
1: Sayang saya enggak bawa buku saya ya.
0: Oh, ini kehormatan banget udah dikunjungi sama tokoh idola saya sejak zaman apa ya?
1: Ricky Pling. Sejak zaman di negara.
0: Luar biasa.
1: Semoga Anda menikmati dan belajar banyak perspektif dan inspirasi. Betapa hebatnya kita masa lalu. Dan wah, kita hari ini spill abis-abisan Pangeran Diponegoro dari berbagai versi.
0: Dan itu sesuai dengan kuisnya Mas Helmy.
1: Ya.
0: Siapa berani? Diponegoro ya. Berani, kita juga harus
1: berani. Kalau Diponegoro ditanya orang Belanda, wah itu penjahat. Karena iya. Dia paling banyak ngabisin
0: duit.
1: Tapi bagi kita pahlawan, tapi ada yang mengatakan dia pengkhianat. Jadi sekali lagi, sejarah ditulis oleh orang yang punya kepentingan.
0: Ya.
1: Ya, sejarah juga adalah hipotesa. Tinggal kalau Anda punya hipotesa lain, Anda
0: mau tanya. Ayo, kita ajuin aja. Ya, ajuin biar aja. Diuji di tengah masyarakat.
1: Enggak boleh gaduh, ya. Enggak perlu gaduh, ya.
0: Karya balas karya
1: aja. Balas karya.
0: Iya.
1: Baik, salam hormat untuk Prof. Manu juga.
0: Yeh,
1: ya, salah. Dan juga Ustadz, hari ini saya menambah perspektif baru. Saya cuma tadi ngasih siap. Catat tentang kudanya, kakinya tidak boleh ngangkat.
0: Ya, itu ya. Penting.
1: Bye-bye.
2: Assalamualaikum, Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye, Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya, Kang?
3: Apa? Diiklan, Nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to, Kang? Iklanno ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Si Bargas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar, Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101 Kumambang RDSFM.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa natubu ilaih wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, nikmat aman dan selamat sehingga di pagi yang cerah dan berkah ini Allah pertemukan kita kembali di salah satu rumah yang mulia dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini Agustus 2025 di mana-mana kita saksikan bangsa Indonesia sedang menyambut satu momen 80 tahun silam bagaimana negeri ini akhirnya menyatakan merdeka. Namun di balik hiruk pikuk gegap gembita tentang hari ulang tahun Republik Indonesia yang kemudian simbolik, ikonik angka 80 tahun seperti yang kita saksikan di banyak titik, banyak kegaduhan yang lain. Kita lihat bagaimana simbol ikonik 80 itu diplesetkan, diparodikan, dijadikan sebagai candaan yang mungkin merendahkan atau sekedar guyonan. Ya, tapi itu cukup mewakili psikologis bangsa ini. Ya. Hashtag Indonesia cemas bukan emas, ya, atau emas plus C, ya, jadinya cemas. Indonesia gelap, Indonesia yang tidak memberikan harapan, dan berbagai parodi-parodi tentang keadaan negeri ini, ya, seakan-akan memang menggambarkan bahwa kita belum betul-betul merdeka. Apalagi kalau kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di situ ada kalimat yang secara tersirat seakan-akan memang nyata. Kalimatnya berbunyi, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ya, Anda bisa menangkap makna yang sesungguhnya. Jadi kita baru diantarkan sampai depan pintu gerbang. Udah masuk belum, Pak? Belum. Biasanya kalau di depan pintu gerbang ngapain? Ya, nunggu, pintunya terkunci. Yang masuk dan bisa merdeka, bebas mengatur negara, bebas mengatur ini itu seenak udelnya, itu adalah mereka. Para elit, para penguasa, para pejabat yang dengan gampang mengotak-ngatik aturan, mereka punya potensi melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan. Ya, ini yang merdeka dalam arti ya bebas memperturutkan hawa nafsu. Ya, tapi kalau merdeka dalam konteks betul-betul merdeka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ini masih jauh dari harapan kita, ya. Jadi logika orang diantar sampai depan pintu gerbang kemerdekaan dan sampai sekarang masih di depan pintu gerbang, maka Anda akan merasakan panas kepanasan, hujan kehujanan. Itu toh, ya. Enggak ada tempat ngiyup biasanya kalau di depan gerbang. Nah, kalau sudah masuk ke dalam itu baru bisa benar-benar merasakan kenyamanan. Baik, itu mungkin cuman plesetan, parodi, atau mungkin suara-suara yang menggambarkan keadaan dirinya, entah ekonominya, entah masa depannya dan sebagainya. Tapi yang pasti kita teringat pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengingatkan tentang zaman yang akan kita lewati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiz zaman illa kana syarrun minal amsi au syarrun ma ba'dahu." Tidaklah datang suatu zaman ya kecuali kondisinya lebih berat, lebih buruk daripada sebelumnya. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan tentang keadaan kita. Maka hari ini makin kesini nampaknya makin terasa kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa kondisi kita memang semakin berat ya. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana seorang mukmin kemudian menyikapinya? Nah, inilah yang akan kita bahas tentang jalan keluar dari kegelapan. Saya sekali lagi ingin disclaimer dulu ya terkait dengan sabda Nabi tadi. La ya'tiz zaman illa kana syarrun minal amsi au syarrun ma ba'dahu. Tidak datang suatu masa zaman kecuali kondisinya lebih buruk ya. Sesudahnya itu pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Maka apapun pesan-pesan kenabian ya yang terkait dengan nubuat akhir zaman atau keadaan di akhir zaman, setiap mukmin tetap punya pilihan dan merupakan sunnatullah akan ada orang-orang yang bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ada orang-orang yang tetap bisa merasakan kebaikan di tengah keburukan. Sebagaimana tetap akan ada orang-orang yang kondisinya berat di tengah kemudahan, tetap merasa sempit di tengah banyak kesempatan ya. Maka pada akhirnya setiap kita akan bertanggung jawab terhadap nasib dan diri kita masing-masing. Ingat ya, menghadapi fitnah akhir zaman itu mentalitas yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah tidak ada orang yang punya kewajiban berbuat baik kepada diri kita ya, kecuali ya cuman bapak ibu kita. Selebihnya ya mereka wajib berbuat baik tapi tidak harus sama kita gitu. Saya wajib berbuat baik tapi kan tidak harus sama jenengan. Itu pilihan saya. Saya berbuat baik sama tetangga sebelah, saya berbuat baik sama orang tua, sama anak-anak, sama kerabat dekat ya, itu kebaikan. Tapi mengharuskan orang lain berbuat baik kepada kita, ah itu tidak ada dasar hukumnya gitu loh. Ya, Ustaz kok enggak ngasih saya dosa loh, Ustaz. Itu enggak ada dasar hukumnya. Ya, bahwa saya punya kewajiban mengeluarkan zakat, berinfak, bersedekah, menolong orang susah, iya, tapi tidak ada dalil secara tertulis bahwa saya punya kewajiban berbuat baik pada si fulan, si fulan, si fulan. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah prinsip bagi seorang mukmin bahwa pada akhirnya setiap orang akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri-sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga tadi ya bahwa seperti apapun keadaan yang terburuk yang dihadapi oleh manusia, kalau dia mampu menggunakan nikmat Allah, kecerdasan untuk berpikir, dia bisa keluar, dia bisa termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tadi misalnya hadisnya berbunyi tidak akan datang suatu masa kecuali kondisinya buruk. Ya, kondisi buruk itu masih memungkinkan adanya orang-orang yang merasakan kebaikan. Ya, masih ingat beberapa statement yang terkait dengan tema ini ya. Seandainya pemerintah mengatakan bahwa tahun depan ekonomi kita akan meroket 200%, naik 2 kali lipat, yang tadinya 2 juta jadi 4 juta, yang 10 jadi 20 juta. Saya tetap yakin dan percaya pengemis masih tetap ada. Saya tetap percaya bahwa buruh-buruh dengan bayaran yang murah di bawah UMR masih tetap ada. Saya yakin gelandangan, pengemis, pengamen, manusia silver atau orang-orang yang di perempatan, badut-badut itu tetap ada, gak akan hilang. Karena ini persoalan mentalitas ya, tentu saja takdir. Sebagaimana kalau ada misalnya statement pemerintah mengatakan bahwa tahun depan ekonomi kita akan anjlok, merosot sampai separuh dari yang ada ya,
0: maka saya yakin tetap akan ada orang yang bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Muncul orang-orang kaya baru, muncul orang-orang yang mendadak mereka kecipratan berkah. Kenapa? Ada kaedah musibatul qaum nikmatun li ghairihim. Musibah suatu kaum itu nikmat bagi orang yang lain. Jadi dengan kecelakaan, ya musibah bukan itu pak. Musibah bagi jenengan, berkah bagi dokter, ya toh. Jenengan kebanan, musibah mboten. Musibah bagi jenengan, berkah bagi tukang tambel ban, kan gitu, ya. Musim dingin, musim hujan, mungkin musibah bagi pedagang es, tapi berkah bagi tukang kopi, kan begitu, ya. Selalu begitu, hidup itu selalu begitu, ya. Nah, pertanyaannya, bisa enggak kita menjadi tukang kopi ketika musim hujan, menjadi tukang es ketika musim panas, menjadi dokter ketika ada orang yang sakit, menjadi tukang tambal ban ketika ada yang kebanan? Karena mereka-mereka ini yang mendapatkan kesempatan dalam kesempitan, macam itu loh. Bisa enggak kita menjadi orang yang berguna dalam situasi ketika orang membutuhkan manfaat dan kegunaan kita, ya. Kalau kemudian kita berada di posisi korban, ya dalam suasana yang baik sekalipun, dalam suasana yang mudah sekalipun, kita bisa menjadi orang paling susah, ya. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang mukmin sehingga dia dalam keadaan susah sekalipun tetap mendapatkan jalan keluar, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kita harus yakin, tanamkan dalam mental diri kita bahwa hakikat kehidupan dunia sepenuhnya adalah ujian. Tidak ada seorang pun yang bebas dan selamat dari yang namanya ujian kehidupan, ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan 8 keadaan yang manusia tidak mungkin bisa terbebas sama sekali. Senang susah, bahagia kecewa, sakit sehat, memiliki kehilangan. Itu setiap orang di level apapun, mau yang paling ganteng atau yang paling jelek, mau yang paling kaya atau yang paling miskin, mau yang paling berkuasa atau rakyat jelata, mau yang populer terkenal atau tersembunyi gak ada cerita, semua pasti mengalami 8 keadaan ini. Senang susah, bahagia kecewa, sakit sehat, memiliki kehilangan, ya. Semuanya pasti. Orang yang dalam penjara, yang besok mau dihukum mati, pasti pernah merasakan dalam hidupnya rasa memiliki dan rasa kehilangan. Orang yang paling kaya sekalipun tetap akan merasakan 8 keadaan ini. Jadi secara psikologis semua manusia punya rasa yang sama. Apa disangka orang kaya gak pernah sedih? Apa disangka orang terkenal gak pernah kecewa? Apa disangka orang kuat gak pernah sakit? Pasti, ya. Pasti dia pernah merasakan, karena ini merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Kalau kita mau terbebas dari sakit, dari susah, dari kecewa, itu tempatnya cuma di surga. Maka selama kita di dunia, ujian semacam ini selalu datang silih berganti. Kalau ada yang mengatakan badai pasti berlalu, ya berlalu lalang dalam kehidupan kita, itu merupakan sebuah keniscayaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dalam hal ini semua akan mendapatkan ujian. Tak peduli sesoleh apapun. Ada sebuah potongan cuplikan film dialog seorang ibu. Ini kisah nyata tapi ya, lalu difilmkan. Seorang ibu yang menggendong bayinya, dia mengeluh, dia curhat pada seorang wanita di sebelahnya yang matanya buta. Tapi wanita ini selalu bersyukur, wanita ini selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh. Sebaliknya wanita di sebelah yang menggendong bayinya, dia mengatakan, kenapa ya Allah selalu memberikan ujian. Kalau tidak salah itu ceritanya dia bercerai dari suaminya, terlantar hidupnya, ya. Dia mengatakan, kenapa Allah tidak pernah berhenti-berhenti memberikan ujian kepada saya, padahal saya ini rajin bangun malam, saya ini rajin zikir pagi petang, bahkan saya hafidoh, saya hafal Quran, saya rajin sholat, saya rajin puasa. Kenapa Allah memberikan terus ujian? jawaban si wanita di sebelahnya ini menarik untuk kita renungkannya. Lah, memangnya kalau hafidhah enggak boleh diuji? Memangnya kalau solehah Allah enggak boleh ngasih ujian? Ya, barulah si perempuan cuma dek gitu ya. Jadi jangan disangka kalau kita rajin bangun malam, rajin sedekah, rajin puasa, lalu kemudian kita bebas dari ujian. Enggak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, asadun nasi balaan al-anbiya summa adnahu fa adnahu aw kama qala. Orang yang paling berat ujian hidupnya adalah para nabi. Kemudian level di bawahnya para ulama, para mujahid, para kiai, para mubalig dan sebagainya. Ini mereka semua mendapatkan ujian. Tapi mungkin ada yang protes. Tapi kok saya lihat Ustadz Fulan atau si Fulan itu kok hidupnya kayaknya enak-enak aja ya. Rezekinya lancar, badannya sehat, namanya harum. Kemudian, pokoknya Anda mungkin ngelihat si Fulan, katanya kalau imannya tinggi ujiannya berat. Saya lihat si Fulan itu alim, mukmin, bla bla bla. Kok hidupnya enak-enak terus begitu ya. Bapak Ibu dari mati Allah, saya katakan orang-orang yang tadi kita anggap hidupnya enak ya, itu sebenarnya ujian mereka besar dan berat. Cuman rahmat dan kasih sayang Allahnya lebih banyak dari ujiannya. Jadi terasa enteng gitu loh ya. Nih saya ulang-ulang terus nih. Jenengan pusing gak Pak kalau punya utang 200 juta? Pusing gak? Enggak, kalau tabungannya 5 miliar loh, ya. Tapi ada yang utang 2 juta pengen bunuh diri karena benar-benar enggak punya simpanan sama sekali. Gitu loh, ya. Jadi ada orang-orang yang kita lihat ujiannya berat, nilainya sampai 200 juta, tapi senyumnya lebar. Gitu loh. Karena apa? Rahmatnya 5 miliar, gitu loh. Ya. Yang Allah kasih kepada dia lebih besar daripada ujiannya. Ya, sebaliknya ada orang-orang yang ujiannya kalau ditimbang itu enteng banget ya. Ya, anak cuma satu, utang cuma 2 juta, bunuh diri gitu kan. Ya. Kenapa sampai kayak gitu? Allah tidak memberikan rahmat dan ampunan kepada dia. Allah tidak memberikan jalan keluar dan kasih sayangnya. Maka ya, yang kita risaukan itu bukan tentang beratnya ujian, tapi yang kita risaukan adalah seberapa ampunan, rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Karena ini yang akan bisa menyelesaikan. Ketika Allah mengatakan fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan kemudahan. Allah kasih solusi, Allah kasih kemudahan. Orang yang hidupnya dikasih kemudahan bukan berarti orang itu gak punya problem dan permasalahan. Dia dikasih masalah, tapi dikasih jalan keluar. Dikasih utang 100 juta, tapi dikasih simpenan 1 miliar. Dikasih masalah sakit, tapi punya teman dokter yang baik. Gitu kan? Dikasih masalah hukum, ternyata dia punya kawan pengacara yang handal profesional. Tur gratis lagi, itu ya. Jadi banyak jalan keluar yang Allah kasihkan kepada dia, ya. Nah, maka jamaah sekalian, di sini kita akan belajar dari sosok seorang nabi dan rasul yang mengalami ujian cukup berat, ya, tetapi Allah kemudian memberikan solusi dan jalan keluar. Nah, apa rahasia yang dimiliki oleh nabi ini sehingga ujian yang paling berat yang beliau alami tetap mudah untuk dilewati? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah nabi dan rasul yang ujiannya cukup berat adalah ujian yang menimpa kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Nabi Yunus adalah di antara sekian nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'an sekaligus menjadi salah satu nama surat dari 114 yang ada, yaitu surat ke-10. Ya. Nabi Yunus alaihissalam adalah nabi yang dijadikan teladan sekaligus juga dijadikan peringatan. Sampai Allah mengatakan wala takun kasohibil hud, kamu jangan kayak Nabi Yunus. Seakan-akan Nabi Yunus buruk ya Pak. Jangan kayak Nabi Yunus. Tetapi pada ayat yang lain ketika Allah menceritakan tentang para nabi dan rasul termasuk menyebut Nabi Yunus, Allah kemudian mengatakan ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah termasuk Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Fabi hudahu muktadih, maka dengan petunjuk mereka ikuti jalan hidupnya. Jadi Rasulullah pun diperintahkan Allah untuk mengambil pelajaran Nabi Yunus alaihissalam. Apa pelajaran Nabi Yunus? Nabi Yunus mampu keluar dari kegelapan yang berlipat-lipat. Dalam satu ayat Allah menyebutkan, fanada fizzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dalam kegelapan yang berlipat-lipat, maka Yunus kemudian berdoa, bermunajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, fastajabna lahu, kami kabulkan permohonannya, wa najjaynahu minal ghammi, kami selamatkan dari kedukaan dan kesempitan, wa kadzalika nunjil mu'minin, seperti itu pula nanti kami akan menolong orang-orang yang beriman. Ini kabar gembira betul kepada kita ya, mudah-mudahan orang-orang beriman yang diberi kabar gembira, Allah akan menolong mereka seperti Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam. Kalau mereka mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus, karena ada polanya, ada templatenya gitu Pak ya, supaya kemudian kita mendapatkan persis sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Yunus. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin katakan bahwa ujian Nabi Yunus alaihissalam adalah ujian yang cukup berat kalau dibandingkan dari satu sisi ya dengan ujian-ujian manusia yang lainnya. Ya, ya mungkin ada yang mengatakan ujian Nabi Musa lebih berat, ujian Nabi Nuh sangat berat sekali, dakwah kok 950 tahun gak ada yang menyambut ya. Ujian Rasulullah lebih berat lagi, ujian Nabi Ayub apalagi ya, yang harus sakit dengan kondisi tubuh yang sangat mengerikan ya. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa ujian Nabi Yunus ini dari satu dimensi atau satu sisi adalah paling berat ya. Kenapa? Ya, Bapak Ibu sekalian,

Ujian seberat apapun yang saya saksikan, yang saya baca, yang saya tonton, itu masih punya peluang harapan untuk sembuh dan selamat. Ya. Kalau ada di antara antum yang divonis sama dokter, ini kayaknya gak lama lagi usianya. Kira-kira masih ada harapan untuk panjang umur gak, Pak? Ada. Ya. Bibi saya datang ke terapis, terapisnya bilang ini gak lama, ini paling berapa bulan. Alhamdulillah sudah 3 tahun bibi saya masih sehat, terapisnya yang meninggal duluan. Ya. Dokter yang ngomong begitu juga terjadi. Ya. Bahkan kalau ada orang yang divonis hukuman mati, besok pagi mau dieksekusi, masih ada harapan selamat gak, Pak? Ada. Tiba-tiba malam terjadi kudeta, presidennya diganti, akhirnya dia dibebaskan, gitu ya. Tom Lembong saja bisa selamat, gitu kan ya. Padahal makarnya kanan kiri kayak apa, ya tiba-tiba dapat abolisi, yang satu dapat amnesti. Hanya macam itu. Apa sulitnya bagi Allah? Tapi itu bisa dinalar, ya. Orang yang dipenjara seumur hidup masih ada harapan selamat. Cerita teman-teman yang di Suriah, Damaskus, Anda tahu bagaimana penjara Setnaya itu isinya sampai ratusan ribu tahanan. Ketika tiba-tiba pada tanggal 8 Desember tahun silam, rombongan mujahidin dari Idlib dipimpin oleh Ahmad As-Sarraj yang sekarang jadi presiden Suriah, mampu menjebol pertahanan Damaskus dan akhirnya membebaskan ribuan tawanan. Ada di antara tawanan yang berteriak histeris bahagia dengan mengatakan, padahal satu jam lagi saya mau dieksekusi. Alhamdulillah sekarang Allah bebaskan, betul-betul tidak masuk akal. Tapi inilah, artinya masih bisa ketemu. Ya. Tapi Bapak Ibu, secara logika, gimana seorang Yunus alaihissalam yang di perut paus itu bisa selamat? Dengan cara apa kira-kira? Sebab Allah mengatakan, nada fi zulumat, Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang berlipat-lipat. Kegelapan yang berlipat-lipat itu ada beberapa tafsir. Tafsir yang pertama, kata para ulama, yaitu satu, kegelapan perut paus. Karena di perut paus itu gelap. Ya. Yang kedua adalah kegelapan di dasar lautan. Jenengan gak usah ditelan paus, di dasar lautan itu pasti gelap walaupun siang-siang. Yang ketiga adalah kegelapan di waktu malam, karena kejadian ditelannya itu pada malam hari. Ya, ini tafsir yang pertama. Tapi ada tafsir yang ekstrim. Kenapa? Ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu ditelan lagi oleh paus yang kedua, yang lebih besar. Paus yang kedua ditelan lagi oleh paus yang ketiga. Inilah yang disebut dengan kegelapan yang berlipat-lipat. Secara nalar, gak mungkin manusia bisa bertahan hidup dalam perut paus. Saya ngobrol sama ChatGPT, ada gak kemungkinan peluang orang di dalam paus hidup-hidup itu selamat? Gak ada, gak mungkin. Ya. Karena apa? Perut ikan paus itu isinya asam amino. Gelap, sempit, pekat. Jangan dibayangkan seperti gua yang lapang yang bisa bernapas dengan lega. Singkatnya dalam perut paus itu tidak ada 4 syarat kehidupan. 1 makanan, 2 minuman, 3 udara, 4 cahaya. Ini syarat wajib manusia bisa hidup. Ya, kalau ada warga Gaza yang tertimbun neruntuhan 2 hari, 3 hari kok masih selamat, dia masih bisa bernapas, oksigen masih tersedia. Tapi di perut paus itu enggak ada, Pak. Dan Nabi Yunus bisa bertahan berhari-hari, dalam riwayat ada yang menyebut 3 hari, ada yang mengatakan 10 hari, bahkan ada pendapat yang menyebut 40 hari. Ya. Nah, apa rahasianya Nabi Yunus bisa selamat? Nah, inilah ya. Kita ingin belajar bagaimana kita keluar dari kegelapan. Mungkin di sini ada yang ekonominya gelap, rumah tangganya gelap, masa depannya gelap, karirnya gelap, bisnisnya gelap, ya. Rumahnya gelap, ya. Enggak ada pulsanya. Itu ya. Pokoknya kegelapan apapun yang sedang kita rasakan, mari kita belajar kepada Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil ketika Allah mengatakan wala takun kasohibil hud, kamu jangan seperti Nabi Yunus. Idnada wahuwa makzum, ketika berdakwah dia marah karena umatnya
tidak menyambutnya. Gak ada yang beriman dengan seruannya, gak ada yang menghadiri majelis ilmunya, gak ada yang mau tunduk kepada perintahnya. Akhirnya Nabi Yunus merasa ini tanda-tanda azab Allah akan segera tiba. Daripada saya mati bersama, mendingan saya lari meninggalkan mereka. Ya, akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kampung Ninawa. Wazannuna idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaih. Ingatlah kisah Zannun, kisah Yunus alaihissalam ketika dia pergi dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya, ya. Wadzanna allan naqdiru alaih, dia menyangka kami tidak akan mempersempit jalannya. Nabi Yunus enggak menyangka bahwa perjalanannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzanna allan naqdiru alaih, dia menyangka kami tidak akan mempersulit dirinya. Dalam ayat yang disebutkan wa inna yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashun, ketika Nabi Yunus kabur lari meninggalkan kaumnya, Allah menyebut pakai kata-kata kabur, yaitu kata-kata abaqa. Abaqa itu kalau para ulama fikih sering menggunakan kata-kata abaqa pada bab tentang budak yang kabur, al abdul abik, budak yang kabur dari tuannya. Maka Allah menyebut Nabi Yunus dengan kata-kata id abaqa ilal fulkil maskun, bukan sekedar jaro ataupun zahaba, bukan, ya, tapi abaqa, yaitu berlari kabur dari satu tempat karena sesuatu, ya. Id abaqa ilal fulkil maskun, ingatlah ketika Nabi Yunus kabur meninggalkan kaumnya menuju dermaga yang ternyata di sana kapalnya sudah penuh dengan muatan, fulkil maskun, ya. Nabi Yunus tetap naik memaksakan diri dan akhirnya fasahama fakana minal mudhadin. Sang nakoda melihat solusi satu-satunya problem kapal yang tidak bisa berjalan adalah membuang satu penumpang. Akhirnya diadakan undian, fakana minal mudhadin, dan nama Nabi Yunus muncul dalam undian itu terus-menerus. Nabi Yunus menyangka, merasa ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Akhirnya Nabi Yunus menceburkan ke laut dan ditelanlah oleh paus dalam keadaan tercela. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mudah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Nabi Yunus punya kemampuan untuk mengingatkan kaumnya, tetapi kurang bersabar, ya. Maka itu dibuktikan pada ayat berikutnya, ketika Nabi Yunus kemudian dikeluarkan dari paus, kemudian dimuntahkan di tepi pantai, kemudian Allah datangkan dalam satu riwayat seekor sapi yang susunya berlimpah, di sampingnya Allah tumbuhkan semacam buah labu yang itu sangat bermanfaat buat orang yang sakit, lemes seperti Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus kemudian sehat, pulih. Kemudian apa? Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu ma'ahu wa matta'nahum ilahin. Yang terjadi apa? Ketika Nabi Yunus kembali, lihat 100.000 lebih manusia yang beriman. Terbayang ya, kayak apa kapasitas Nabi Yunus dalam berdakwah? 100.000 loh jamaahnya, lebih loh, kata Allah, ila mi'ati alfin, 100.000 aw yazidun, ya, atau lebih, ya, fa'amanu ma'ahu, mereka semua beriman. Bandingkan dengan perjuangan Rasulullah yang 23 tahun, kita baca kisahnya, kita baca sirahnya, yang masuk Islam ada 124.000 orang sahabat, gitu kan. Artinya Nabi Yunus dengan Rasulullah secara hasil dakwah 11-12 ya, tipis lah ya, 100.000 lebih sama 124.000 kan hampir sama ya. Tapi Nabi Yunus di awal-awal keburu lari meninggalkan kaumnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan seperti Nabi Yunus, kata Allah itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, jangan gampang mutungan, nggih, jangan gampang putus asa, jangan egois kalau mengerjakan pekerjaan
yang bisa kita lakukan, lalu kita tinggalkan karena kita males-malesan atau pengen santai, gak pengen susah dan sebagainya. Jemaah sekalian, maka saya katakan seorang ikhwan bisa dikatakan egois kalau dia diberi kemampuan Allah untuk mencari 100 juta satu bulan, kok dia cuma milih 2 juta, lalu sisa waktunya dipakai tidur, mager, santai, males-malesan, ya, alah ngapain segini juga udah cukup. Padahal sama Allah dia dikasih kemampuan 100. Harusnya kalau dia bisa dapat 100, berapa banyak manfaat yang dapat dia berikan, gitu ya. Mungkin kebutuhan dia cuma 2, tapi kemampuan dia 100. Yang 98 itu bisa dibagikan kepada tetangga kanan kiri, kakak adik dan kerabat, orang tua kalau perlu, entah diumrohkan, entah dibangunkan rumah, entah ditukoke sepeda apa-apa, ya. Intinya dia menjadi pribadi yang bermanfaat karena besarnya nikmat yang Allah berikan, ya. Maka dalam konteks kisah Nabi Yunus, Nabi Yunus punya kemampuan, ya. Kok lari meninggalkan tugas utamanya sebagai dakwah, pendakwah? Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ustadz, saya bisa katakan egois. Kalau ada ustadz otaknya cerdas, hafalannya dobit, mungkin punya kemampuan untuk membaca satu hari 200-300 halaman, kok mingkur membaca selembar, dua lembar, terus tidur, terus santai. Padahal kalau dia membaca sampai 200-300 halaman, kalau dia menghafal sekian banyak, itu berapa banyak umat yang tercerahkan, berapa banyak masalah umat yang bisa dia bantu dan bisa dia selesaikan, ya. Kalau ustadz dikit-dikit walau alam biswab, gitu kan, ya. Ya itu bagus, ya. Tapi kalau itu konteksnya adalah karena malas belajar, malas membaca, ini bisa jatuh kepada egois. Mungkin ikhwan juga disebut egois, Pak, ya. Kalau mampu punya 10 anak, satu aja. 10 repot, gitu ya. Itu bisa egois loh, Bu, gitu kan, ya. Saya enggak mau punya anak banyak-banyak, ya. Satu aja udah cukup. Ya, padahal sama Allah dikasih badan yang sehat, rezeki yang lancar. Ya. Ini ya bisa, ya silahkan dinilai kira-kira termasuk egois apa tidak, begitu kan, ya. Intinya sifat egois ini dekat dengan orang yang sebenarnya diberi kemampuan oleh Allah lebih, tapi dia tidak mau melakukan karena faktor malas, karena faktor enggak mau repot dan sebagainya, ya. Bukan karena alasan-alasan dan uzur syar'i, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul mengingatkan apa? Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Berarti orang yang enggak baik itu orang apa? Orang yang enggak bermanfaat, begitu kan, ya. Saya dapat quotes dialog seorang bapak dengan anak yang menarik untuk direnungkan. Tentang betapa sulitnya kita mencari nafkah, kok nyari duit susah dan sebagainya. Si bapak kemudian mengatakan, "Nak, rezeki itu ada korelasinya dengan seberapa kita memberi manfaat. Karena manfaat dengan rezeki itu beriringan, ya. Seberapa banyak manfaat dan kegunaan yang dirasakan orang kepada kamu, seperti itu kira-kira rezeki akan mengiringi." Contoh, kamu punya kemampuan bikin website, bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Orang kemudian akhirnya apa? Membeli jasa kita. Anda punya keterampilan bekam, pijat, terapi, ini, itu, dan sebagainya. Karena itu bermanfaat, orang rela membayar untuk kita, ya. Kita sebagai arsitek, gambar kita bagus, konsep kita mantap, orang rela membayar, ya. Anda punya kemampuan masak, menunya enak sekali, lalu orang rela membeli dari kita. Karena apa? Dia mendapatkan manfaat dari kita. Maka kalau kita enggak mendapatkan rezeki, berarti kita tidak memberi manfaat kepada orang lain. Kalau orang itu tidak mau menggunakan kita, berarti kemungkinan kita tidak berguna, gitu loh, ya. Jadi antara kesempitan urusan rezeki dengan dia apakah berguna, bermanfaat atau tidak, itu agak dekat. Atau kalau bahasa kasarnya, kenapa kamu kok rezekinya susah? Ya, boleh jadi kita dianggap tidak berguna. Jangan-jangan kita tidak bisa memberi manfaat. Maka di sini mentalitas khairukum anfa'ukum linnas ini menjadi prinsip dasar
kalau kita pengen keluar dari kegelapan. Jadikan diri kita pribadi yang banyak memberikan manfaat. Ilmu kita manfaat, tenaga kita manfaat, waktu kita manfaat, pikiran kita manfaat. Semua yang kita miliki memberi manfaat besar kepada banyak orang. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, pada kisah Nabi Yunus alaihissalam kita diajari sebuah mentalitas untuk peka. Ingat ya, Nabi Yunus kan ditegur sama Allah dengan kalimat wadonna allan naqdiru alaihi. Awalnya Nabi Yunus menyangka bahwa kaburnya dari negeri Ninawa kemudian datang ke dermaga akan berjalan aman lancar-lancar saja. Tapi Allah katakan wadonna allan naqdiru alaihi. Dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersulit dirinya. Ternyata sama Allah dipersulit. Nah, artinya begini. Kalau kondisi kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dikasih takdir yang buruk, enggak menyenangkan, maka segera peka, sensi dan muhasabah. Inilah yang dilakukan Nabi Yunus ketika tiga kali namanya kok muncul dalam undian terus-menerus. Nabi Yunus kemudian yakin ini bukan sekedar kebetulan dalam makna kebetulan umum ya. Ya kebetulan aja namanya muncul ya. Tapi ini peringatan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang bermasalah. Akhirnya Nabi Yunus menyadari dan tanpa berdiskusi panjang beliau menceburkan diri ke dalam lautan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kondisi kita ini sedang tidak baik-baik saja, maka pekalah, muhasabahlah apa ya yang salah pada diri saya. Mungkin ibadah kita terlalu sedikit, istighfar kita kurang banyak, sedekah kita terlalu pelit, senyum kita jarang, durhaka kita kepada orang tua jangan-jangan ya belum selesai, kita kurang berbakti, atau kebaikan kita kepada anak istri juga masih terlalu kecil sekali. Ini hal-hal muhasabah semacam itu harus dilakukan ya. Supaya apa? Kepekaan itulah yang membuat kita kemudian menyadari bahwa kita banyak salah dan dosa. Kenapa? Di mata Allah Subhanahu wa taala, seorang pendosa yang sadar dan tobat itu jauh lebih baik daripada seorang pelaku ibadah yang sombong, arogan dan merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Jadi kepekaan ini ya nomor dua yang harus kita miliki ketika kita merasakan kok kondisi kita tidak baik-baik saja ya. Kemudian yang ketiga, kita diajari adab oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian, kira-kira kalau kita sakit itu doanya gimana, Pak? Ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Gitu ya. Kalau kita banyak punya utang, doanya gimana? Lunaskanlah utangku ya Allah. Ya. Kalau kita enggak punya duit, doanya gimana? Berilah kami rezeki ya Allah. Ya. Kalau anak kita mau ujian, tes. Ya. Berikan kemudahan dan kelulusan ya Allah. Itu doa kita biasanya to the point dengan masalah, head to head dengan masalah kita. Nah, pertanyaan saya, kira-kira jenengan kalau ditelen ikan paus itu di perut paus doanya gimana? Nah, kemungkinan ya Allah, keluarkan aku dari tempat ini ya Allah, gitu ya. Maka mari kita belajar kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus sama sekali enggak nyebut itu. Nabi Yunus enggak buru-buru ya Allah selamatkan aku, keluarkan aku dari tempat, enggak. Nabi Yunus karena punya kepekaan dan sensitivitas yang tinggi, Nabi Yunus hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Nah, ini adab ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri ilustrasi begini. Kalau misalnya ada seorang karyawan, karyawan ini sering bolos, kalau berangkat sering telat, di kantor suka error, pekerjaan berantakan, perusahaan sering dirugikan ya. Cara ngomong dia dan sebagainya menyakitkan, bikin teman-temannya menjauhi dan bikin bosnya mangkel. Karyawan ini suatu hari terlilit utang, istrinya minta cerai, anaknya di rumah sakit. Lalu dia datang ke bosnya dan mengatakan, "Bos, bok gaji saya naik 5 kali lipat lah. Atau saya dipromosikan jadi manajer atau general manager kalau perlu," gitu ya. Kira-kira kalau ada karyawan kayak gini dah sama bosnya diapain? Mungkin dia dengan logika gaji 5 kali lipat, utangnya bisa lunas, istrinya bisa balik lagi, anaknya bisa diobati, gitu kan? Karena itu logika dia.
ya. Kalau perlu saya prestasi posisi saya dinaikkan. Itu mungkin dia punya nama baik gitu kan, ya. Kalau dia minta seperti itu, kira-kira sama bosnya diapain? Kamu ini memang kurang ajar banget ya. Enggak tahu diri dasar karyawan. Mungkin digituin gitu, Pak. Tapi beda kalau dia datang mengatakan, "Bos, saya minta maaf. Saya memang karyawan yang paling bandel. Saya sering bolos, berangkat sering telat, di kantor sering error. Teman-teman juga jengkel dengan saya dan bos mungkin melihat kinerja saya kayak gini. Tapi bos, saya sangat mencintai perusahaan, bos. Saya tetap pengen di sini. Saya memang lagi susah masalahnya, jadi pikiran saya awut-awutan. Mana istri saya minta cerai lagi, mana anak saya sakit, utang saya banyak. Jadi saya minta maaf, bos. Ya, saya beri kesempatan untuk tetap bisa mengabdi di sini." Kira-kira Anda kalau jadi bosnya ngelihat dia dengan tulus nangis itu gimana? Timbul rasa kasihan. Ya sudahlah ya. Mudah-mudahan ya kamu kuat menjalaninya. Insya Allah saya bantu. Begitu ya. Itu bosnya mungkin kasihan. Tapi kalau kita datang tiba-tiba kayak begitu jengkel gitu loh. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, disinilah banyak dari kita yang gak sabar kalau sedang kena masalah. Pengennya ndang rampung ndang tuntas ya, karena kebanyakan nonton iklan. Karena iklan itu kan rampung ya Pak, pusing, minum obat 30 detik langsung hilang gitu ya. Kulit korengan diolesi salep balsem ya 20 detik langsung mulus kembali ya. Apalagi ya, pokoknya tayangan-tayangan iklan itu membuat kita merasa solusinya itu adalah kun fayakun begitu ya. Padahal kun fayakunnya Allah untuk menciptakan langit dan bumi ada prosesnya, gitu kan? Allah bisa menciptakan langit dan bumi itu satu detik itu bisa, tapi Allah jelaskan prosesnya berapa? 6 hari, Pak. Ada tahapan-tahapannya, macam kayak gitu. Allah bisa ciptakan lahir dari rahim perempuan, kling langsung dewasa jenggotan itu bisa, gitu kan? Ya, tapi Allah ingin menjelaskan. Proses itu adalah

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: الْحَرِيقِ.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: عقاب.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarraddawabbi'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

0: dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin.
0: Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.
1: Ya

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: Karim.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه.
3: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan, rasa sakit maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih.
4: Pendengar, terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan Ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan Ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan Ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan Ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang Maha Tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Rabbi, kami tak mampu memuji untukmu sebagaimana engkau memuji atas kebesaranmu. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam serta berkahilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang

101 Kuamba RDSFM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Ketika melihat sesuatu yang tidak pas di hati, secara naluri kita sering ingin membenahi. Begitupun ketika yang dirasa tidak pas adalah perilaku seseorang, kita juga ingin mengkritisi, memberikan nasihat. Begitupun diri kita, seringkali merasa gemes. Kadang ingin berikan nasihat, kadang ingin mengkritik, kadang ingin berteriak, kadang ingin marah. Akan tetapi pada satu titik, hanya rasa malu yang kemudian menderu. Malu pada diri, karena belum mampu menasihati dan mengkritik diri sendiri. Tak pernah berteriak dan marah pada diri yang konyol ini. Malu untuk berikan nasihat, karena yang akan memberikan nasihat sesungguhnya jauh lebih error daripada yang akan diberikan nasihat. Malu memberikan kritik, karena yang akan dikritik barangkali kualitas ilmu, iman dan amalnya jauh daripada diri ini. Apalah lagi untuk berteriak dan marah-marah, hanya akan membeberkan betapa keburuknya sifat diri ini. Belum lagi kritik yang dilakukan tidak dengan cara yang tepat, seringkali justru kontraproduktif. Tidak memperbaiki, tetapi justru tambah memperburuk suasana. Terkadang juga menimbulkan rasa antipati, kemudian merusak komunikasi dan persaudaraan atau persahabatan. Akan tetapi mendengar, agama ini sejatinya adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Demikian Rasul menyampaikan. Kita pun diperintahkan untuk saling memberikan nasihat, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka perintah itu harus dijalankan. Karena kehilafan dan kekurangan memang telah menjadi sifat manusia, maka nasihat barangkali yang akan membuat diri lebih baik dalam meniti hidup ini. Nasihat menjadi hadiah yang terindah bagi muslim dengan muslim yang lainnya. Hadiah yang manfaatnya dapat dinikmati hingga di akhirat nanti. Nah, tugas kita terus belajar pada posisi memberikan nasihat, bagaimana memberi dengan sebaik-baiknya. Waktu yang tepat, suasana yang indah, tempat yang tepat, serta tutur kata yang paling baik. Dan yang tak kalah penting, bagaimana agar kita layak menjadi pemberi nasihat. Terus perbaiki diri, terus menasihati diri, agar nasihat yang kita berikan pada orang lain tidak menjadi omong kosong. Agar nasihat yang kita berikan memiliki daya gerak dan daya ubah. Agar nasihat yang kita berikan memiliki nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Memberi manfaat tidak hanya bagi yang menerima, tetapi juga sang pemberi nasihat itu pun. Pada posisi sebagai penerima, kita juga harus belajar agar datangnya nasihat tidak justru membuat hati kita keras karena berusaha menolak, karena merasa lebih baik dari si pemberi nasihat ataupun apa yang dinasihatkannya. Belajar bagaimana menyaring nasihat. Kita pakai yang benar, lupakan yang tidak tepat. Belajar bagaimana agar nasihat yang baik dari orang lain dapat menghujam kesadaran kita, lalu menjadi penggerak untuk berbuat lebih baik. Sebuah renungan oleh Rahman Hanifan.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, di mana figur seorang saudara yang soleh? Saat keluarga jenayah saudaranya yang wafat sibuk berbagi warisan, menikmati apa yang ditinggalkan, tapi saudara yang soleh justru menyendiri penuh kesedihan. Menyesal karena sedikit yang telah diberikan untuk saudaranya. Ia mendoakannya di antara gelap malam. Ia memohonkan ampunan untuknya, padahal ia sendiri hidup dalam kesulitan. Inilah pendengar, petikan perkataan seorang ulama yang dikutip penulis kitab Qawaid As-Salaf Al-Dhahabiyah Fil Ukhwah Al-Imaniyah, sebuah kitab yang menuangkan banyak hal tentang prinsip emas hubungan persaudaraan kaum muslimin generasi terdahulu. Persaudaraan dalam keimanan, kebersamaan di atas jalan Allah adalah rantai penting yang mampu memperkuat kita mengarungi derasnya permasalahan hidup. Masihkah Anda ingat perkataan Hasan Al-Basri, saudaraku? Dialah yang mengatakan dirinya lebih mencintai saudara-saudaranya di jalan Allah daripada keluarga dan anak-anaknya. Keluarga kami mengingatkan kami dengan dunia, sedangkan saudara-saudara kami di jalan Allah mengingatkan kami dengan akhirat. Begitulah yang dikatakan Hasan Al-Basri rahimahullah. Begitu indahnya zaman itu, saat kedudukan seorang saudara di jalan Allah menempati kedudukan paling tinggi di dalam jiwa. Ketika saudara di jalan Allah lebih diutamakan ketimbang diri sendiri. Di waktu kebaikan untuk seorang saudara lebih sering diharapkan daripada untuk diri sendiri. Sampai-sampai seorang penyair di zaman itu mengukir pentingnya kita untuk bersaudara karena Allah di setiap tempat, di manapun. Ia mengatakan, saudaramu, saudaramu. Sungguh orang yang tak mempunyai saudara seperti orang yang berada di tengah medan laga tanpa senjata. Betapa ingin kita mewujudkan suasana kebersamaan dan persaudaraan di zaman salafus soleh ada di antara kita. Allah Subhanahu wa taala telah merahmati generasi terdahulu dengan nikmat persaudaraan yang begitu indah. Perekatan hati karena Allah, ikatan batin karena keimanan, kekuatan yang muncul karena persaudaraan, dan kesatuan yang nyaris tidak bisa digoyahkan. Saudaraku di jalan Allah, lalu sudah berapa lama kita menginjakkan kaki di jalan ini? Hitung-hitunglah masa sejak awal pertama Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kebersamaan untuk kita berjalan di atas jalan Allah ini. Ingat-ingatlah rentang waktu yang telah kita lewati, rangkaian peristiwa yang kita tinggalkan, pernak-pernik pengalaman hingga saat ini ketika kaki kita masih di antara jalan ini. Betapa banyak debu, kesulitan, kepedihan yang ternyata berhasil kita lewati dalam kebersamaan ini. Betapa banyak masa-masa indah dan kesenangan yang tidak tergambarkan dalam kebersamaan kita di waktu lalu. Di mana figur saudara soleh di atas jalan Allah? Kita sangat membutuhkan keberadaannya di tengah-tengah zaman. Musuh-musuh berebut menyerang, bak berebut memakan makanan di atas piring. Kita begitu mendambakan kehadiran suasana persaudaraan yang pernah ada di zaman lalu. Perhatikanlah di antara siar-siar persaudaraan di antara mereka. Mereka yang dengan prestasi amal ibadah dan dakwahnya yang luar biasa, tapi tetap menganggap saudara-saudara mereka lebih baik dan lebih utama dari dirinya. Dahulu, salah satu syiar mereka tercermin dari perkataan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika ia datang membawa makanan dan mengatakan, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah terbunuh, padahal ia orang yang lebih baik dariku. Lalu ia dikafani dengan burdah. Jika ditutup bagian kepalanya, terlihat bagian kakinya. Jika ditutup bagian kakinya, terlihat kepalanya. Telah terbunuh Hamzah radhiyallahu anhu, dan dia pasti orang yang lebih baik dari diriku. Lalu kini dunia dibentangkan untuk kita seperti yang kita alami sekarang. Aku khawatir kebaikan-kebaikan untuk kita datangnya dipercepat di dunia. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis dan meninggalkan makanannya. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sosok salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia tetap begitu terkesan, begitu menghormati, begitu memuliakan saudara-saudaranya yang lain. Pelajaran sederhana tentang penghormatan kepada sesama saudara muslim juga diajarkan oleh Imam Bakr bin Abdullah Al-Masni rahimahullah ketika menasihati, "Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih tua darimu, katakanlah, orang ini telah lebih dahulu daripadaku dalam hal keimanan dan amal soleh. Ia lebih baik dariku. Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya dalam dosa dan kesalahan. Jadi dia lebih baik dariku." Cobalah perhatikan, saudaraku. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih patut dihormati, lebih banyak disegani, lebih bernilai karena ibadah, lebih hebat karena kedudukan, lebih senior karena lebih dahulu masuk Islam, dan semacamnya. Jiwa persaudaraan Islam menyerap ke dalam sanubari dan jiwa mereka, sehingga mereka lebih sering melihat kebaikan saudara-saudaranya ketimbang keburukan-keburukannya. Lalu, rasa ketundukan dan tawadhu mereka membuat mereka tetap merasa memiliki banyak kekurangan dibanding saudara-saudara mereka. Dan dari sikap itulah mereka selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan diriwayatkan kerap mengungkapkan satu perkataan hingga nyaris dihafal oleh para sahabatnya. Perkataan itu adalah ungkapan hatinya kepada sahabat-sahabatnya, "Antum jala'u qalbi, kalian adalah penyejuk hatiku." Indah dan menyentuh sekali kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Ia tokoh sahabat yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami Al-Qur'anul Karim, tapi dia begitu memiliki kenyamanan dan keintiman sendiri dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, di mana figur saudara-saudara soleh di jalan Allah? Kenapa kita tidak segera mewujudkannya hadir di antara kebersamaan kita?

0: 101,4 RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah itu memiliki dua kandungan makna besar. Itulah kenapa sampai kemudian kalimat Bismillah ini bukan sekedar abang-abangi lambe. Tidak sekedar kemudian untuk yo pantes-pantese mengawali sesuatu dengan ucapan Bismillah. Tapi ucapan Bismillah itu yang pertama panjenengan pelajari maksudnya untuk meluruskan niat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita awali dengan Bismillah. Itu pada hakikatnya kita sedang meluruskan apa yang akan kita lakukan. Ini kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang Allah minta di dalam Al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah menginginkan semua yang kita lakukan itu bahkan oleh Allah diperintahkan untuk memproklamirkan. You know? Memproklamirkan? Yes, to apa? Jangan yes, apa? Memproklamirkan itu apa? Allah memerintahkan kita untuk menunjukkan, mengiklankan. Disuruh menampakkan. Allah katakan, Qul, katakan. Inna salati, salatku. Wa nusuki, semua bentuk peribadatanku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan kelak wafatku. Semua itu untuk siapa? Allah. Maka orang beriman itu, Bu, tidak pernah mengharapkan apapun kecuali dari Allah. Tidak pernah mencintai apapun melebihi cintanya kepada Allah. Dan tidak ada yang dia takuti kecuali kemurkaan Allah. Itu orang beriman. Maka dengan kalimat Bismillah itu noto niat. Setiap kita mau menyembelih, Bismillah. Kita mau makan, Bismillah. Kita mau keluar rumah, Bismillah tok.
2: Langsung ditambahi.
1: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Masuk rumah? Iki lho guyungannya ya begini. Masuk rumah doanya bagaimana?
2: Assalamualaikum.
1: Lah ya betul, tapi kan ada doanya spesial khusus. Bismillahi walajna. Dengan menyebut nama Allah, aku masuk. Bismillahi kharajna. Dan tadi dengan menyebut nama Allah, aku keluar. Wa alallahi rabbina tawakkalna. Dan kepada Allah sebagai pemilikku, aku bertawakal, aku berpasrah. Maka makna kandungan terbesarnya Bismillah nomor satu itu mentauhidkan Allah di dalam niat. Faham ge? Mentauhidkan Allah di dalam niat. Kandungan terbesar yang kedua, Bismillah itu apa? Nun sewu ge bu? Menyertakan Allah di dalam pertolongannya untuk aktivitas kita. Jadi dengan kalimat Bismillah, itu kita menyertakan Allah. Dan segala sesuatu, kalau dalam bahasa kiasan tanda kutip, ketika Allah masuk dan campur tangan di dalam urusan itu, maka pasti beres. Gitu apa enggak? Maka pasti beres. Contoh. Contoh ibu. Nabi Ibrahim istrinya berapa? Berapa? Dua. Panjenengan pinten pak? Loh, gak usah ketawa, saya tanya. Jangan, gak usah baper lah ya. Satu saja cocok buat panjenengan. Panjenengan niki tumut Imam Syafi'i mawon. Imam Syafi'i itu mengatakan, dan saya lebih suka ketika seorang laki-laki memiliki satu istri. Syafi'i betul? Syafi'i. Nanti dulu pelan-pelan. Dan saya suka kata Imam Syafi'i, kalau laki-laki itu istrinya cuma satu. Dan ini cocok untuk masyarakat kita, Pak. Kata Imam Syafi'i apa? Aslam luweh selamat. Wa a'dal lebih adil. Wa as'ad luweh nyenengke. Lebih apa? Menggembirakan. Dados panjenengan tumut Imam Syafi'i mboten, Bu? Nggih. Tenang, Pak. Dalam fikih Syafi'i, wajibnya membelikan pakaian untuk istri setahun cuma dua kali. Syafi'i mboten? Loh kok langsung mboten, kenapa ini? Loh, ini gak konsisten ini. Tadi waktu Imam Syafi'i bilang istri satu Syafi'i. Waktu membelikan pakaian yang wajib setahun cuma dua kali langsung mboten. Dan terus panjenengan tumut sinten? Wes tumut sing penak ya. Luar. Nabi mayoritas penghuni surga. Saya tidak berani ngomong panjenengan banyak soalnya. Tidak boleh pulang saya nanti. Sudah. Maka kalimat bismillah itu kita menyertakan Allah di dalam perbuatan kita. Seakan-akan, niki seakan-akan gih. Dengan panjenengan mengucapkan bismillah, niku panjenengan sebelum melakukan sesuatu, Gusti Allah kula nyuwun pertolongan. Contoh, amalan kalau diawali bismillah, setan tidak bisa ikut campur karena Allah yang menolong kita. Nun sewu nggih, apabila ada orang hubungan suami istri, doa pertamanya apa? Allahumma barik lana. Itu doa apa itu? Oh makan ya. Keliru berarti. Kalau mau kumpul suami istri, bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Allahumma duhai Allah, jannibna asyaitan, jauhkan kami berdua dari gangguan setan. Wajannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah calon keturunan kami dari gangguan setan. Apa yang dia dapatkan? Dua. Nomor satu, setan boten cawe-cawe. Tidak bisa ikut dalam hubungan panjenengan. Karena panjenengan mengucapkan bismillah, maka Allah yang membantu. Menyingkirkan setan dari hubungan panjenengan. Yang panjenengan dapatkan dengan doa itu yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad dawuh bahwasannya ketika orang tersebut Allah takdirkan memiliki anak dari hubungan yang dia lakukan saat itu, maka Allah menjamin anaknya selamat dari gangguan setan sampai wafat. Penting boten? Tapi kok lali terus? Kalau kami di Kota Batu, itu ketua KUA-nya teman beliau, Ustadz Arif Saifuddin. Putranya Kiai Haji Abdul Muhid, salah satu tokoh da'i yang senior di Kota Batu. Semoga Allah merahmati, sudah wafat beliau. Itu ketika beliau menjadi ketua kantor urusan agama, itu memberikan kewajiban anak-anak muda yang mengajukan izin nikah ke KUA, itu wajib hafal doa hubungan suami istri. Jadi misalkan saya mau nikah. Misalkan. Oke? Jangan khawatir. Ini misalkan. panjenengan buat nusa amin ge. Santai mawon. Sudah? Tanya, mau nikah? Iya pak, surat-suratnya lihat, berkas-berkasnya dilihat semua. Sebelum nanti mereka menentukan tanggal, bagaimana pak KUA mau datang atau dia yang mau nikah di kantor KUA, itu ditanya dulu. Sudah hafal doa hubungan suami istri? Kalau sudah hafal, langsung disepakati tanggal yang diajukan. Kalau memang tidak ada kendala. Kalau ternyata si laki-laki itu belum hafal, itu di meja KUA disediakan kertas fotokopian. Nge, disuruh megang, disuruh keluar apalanose, lewes hafal melbu mane. Kalau hari itu tidak hafal, serius ini, disuruh pulang. Bali oleh awakmu hafal. Karena ini penting. Nge, nama nge? Nah, bapak-bapak yang belum hafal, pasangan di dipan, pak. Foto atau di keningnya istri. Di mana enaknya? Hah? Ucal-ucul lah ya kalau taruh sini. Pasang di depan. Karena ini doa penting. Karena kita berharap pertolongan Allah. Agar nanti anak turun kita oleh Allah diselamatkan dari gangguan setan. Faham gak? Itu makna bismillah. Nomor satu. Mentauhidkan Allah, meluruskan niat. Jadi niatan kita tidak bercabang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makna yang kedua, menyertakan pertolongan Allah di dalam perbuatan kita. Maka ada dua setan ketemu. Pernah dengar hadisnya? Yang satu setannya gemuk-gemuk. Kayak bapak apa ibu? Aduh, ini kalau gak enak. Kak, saya gak terima loh ibu-ibu diganggu itu. Yang satu setannya lemu-lemu, mentek-mentek, pipinya tembem. Kayak bapak. Yang satu kurus, kering, kayak wong loro paru-paru. Kayak siapa? Kerungu kena paru-paru, bapak mana ya? Astagfirullah, memang gak adil panjenengan ini ya. Yang kedua kurus, kering, kempot, wajahnya pucat, segala macam. Maka yang gemuk tanya sama yang kurus, lu kok kuru? Kata yang kurus, lu sampean kok lemu? Dua-duanya saling bertanya. Yang gemuk bilang apa? Saya ini ketemu orang sing gak tahu bismillah. Ketika orang itu masuk ke rumah, saya ikut masuk ke rumahnya. Ketika dia makan, gak pakai bismillah, saya ikut makan bersamanya. Ketika dia mau tidur bersama istrinya tanpa mengucapkan bismillah, saya turut di dalam hubungannya. Sampai kesehatan saya, gizi saya terjamin. Ini MBG kalah kata setan tadi. Karena gemuk-gemuk. Iya. Terus yang gemuk tanya sama yang kurus. Lah sampean kok kuru? Apa kata setannya? Beh, sing tak eloi bismillah terus. Melbu omah. Bismillah, meh raiso nginep aku turun di emperan. Ketika dia mau makan, tak upo gak keduman. Oh, ketika dia mau hubungan suami istri, dia baca bismillah. Nimbrung dalam hubungan itu. Nah, maka dari sini Kanjeng Nabi mengingatkan, itulah pentingnya untuk kita tidak lupa mengucapkan bismillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan alhamdulillah itu jamaah memiliki dua kandungan besar sama seperti bismillah. Alhamdulillah itu ketika kita ucapkan tapi metune dari dalam hati maka mantep. Bukan cuma tangi turu. Alhamdulillah. Itu alhamdulillahnya gak mantep, blas. Bu, panjenengan ketika ada orang matur suwun ke panjenengan, terus matur suwunnya itu tulus dari hati, kroso mboten. Bisa dibohongi apa enggak? Enggak bisa. Ada orang matur suwunnya itu cuma sekedar basa-basi. Ketoron apa mboten? Ketoro, suwun ya. Sama orang yang, mbak, matur suwun ya mbak, ya Allah mbak, kirimane sampean, masya Allah, iso digaimangan wong sa'omah mbak. Lego apa ndak? Nah, Allah Ta'ala jauh lebih ngerti tentang itu dibanding manusia. Maka orang yang alhamdulillahnya mantep, Allah tahu. Contoh, begini Bu. Ketika orang itu mengucapkan alhamdulillah, masuk di dalam hati dan mantep tekok jeroni hati. Maka kemudian dari ucapan itu memunculkan rasa dan memunculkan nilai matur suwun sing luar biasa. Maka orang yang memberi itu kepingin ngei maneh Bu. Gimana Bang Gi? Contoh, saya ngasih panjenengan pulpen. Eh, jangan yang ini mahal. Nggak tahu, saya sekarang kok malah sombongnya ini, astagfirullah. Ketularan orang Surabaya kayak saya. Lah serius Ustadz, serius. Itu loh mereka-mereka di sebelah sana itu loh. Saya itu subhanallah, nggak kenal Pak, sing macem-macem itu nggak kenal. Jam mahal, apa, pulpen mahal, kemudian iPad ini murah nih, iPad lawas sih. Kok tahu kacamata? Kacamata mahal, saya nggak ngerti. Kumpul teman-teman Surabaya, dikai jam larang. Kayak kocomoto larang. Tadi malam mau ceramah, gak tahu saya Nurul Iman tak enteni kok gak metu. Tadi malam mau ceramah di kedinding, dikasih batik merek mahal. Digawe enak. Saya jadi Nurul Iman tadi saya tunggu di atas, gak metu-metu batik ire. Masya Allah. Nah sudah. Saya kalau bercanda suka serius memang, tapi tenang aja ya. Nah sudah. Maka kemudian ketika saya diberi, panjenengan misalkan tak kasih, Mas, tak kei pulpen. Misalkan katakan pulpen ini pulpen rego 2000-an. Misal nggih, tapi ndak mahal ini. Tak kei no, tek. Lah kok saya ngelihat panjenengan itu matur, maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Panjenengan sedang menyadari, ya Allah, semua ini bukan karena saya, tapi murni karena pertolongan dari Allah. Jadi ngilangi sombong. Sehingga orang yang sering mengucapkan alhamdulillah, itu orang yang otak dan akalnya senantiasa ngerti bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya yang berupa kebaikan, itu merupakan karunia dari Allah. Karena alhamdulillah itu artinya segala pujian hanya untuk Allah. Kalau segala pujian berarti kita pantas gak dipuji. Belas gak pantas. Ada satu anaknya khalifah di zaman dulu. Zaman kekhilafahan Islam. Ini anaknya khalifah kalau bahasa Malang rodok begedut. Begedut ini bahasa Surabaya ini apa? Melete. Kemelinti. Mayak. Kalau bahasa Jakartanya songong. Wes pokok gak enak lah. Kalau bahasa Inggrisnya sengak. Ini orang Inggris pun gak ngerti ini. Hanya kita tok yang ngerti. Sudah. Setiap dia lewat di suatu tempat diwajibkan. Siapapun yang lewat di depannya putra raja ini wajib berdiri. Wajib berdiri. Suatu dia lewat. Orang-orang pada berdiri semua. Yang naik di atas kuda turun. Hormat kepada putra raja tadi. Ada salah seorang ulama yang tidak mau berdiri. Maka sultan tadi langsung berhenti. Sret, diparani. Lima la taqum. Kenapa tidak ngadek? Kenapa tidak berdiri? Terus sultan ini tadi tanya. Ama ta'rifu man ana? Apa Anda tidak tahu saya ini siapa? Gaya ini wong sombong kan gitu ya. Saya pernah pengajian di Tulungagung. Peh ya Allah, tak iling-iling sampai saiki cek ora kisinan. Pengajian di Tulungagung, di Al-Irsyad. Waktu itu halal bihalal di pondok Al-Irsyad Tulungagung. Nah, karena memang pondoknya itu tempat parkirnya terbatas, maka parkirnya itu di seberang pondok. Jalan besar nih, jalan provinsi. Dari Kediri ke Alah Tulungagung, Trenggalek, orang mau ke pantai, rame Idul Fitri, orang rekreasi. Sehingga kalau saya harus nyebrang ke tempat parkir seberang, itu maka merepotkan untuk saya. Dan saya yakin mesti mbek panitia disediani parkiran siji gawe ustate. Pantes kan? Sudah. Ketika itu saya mau belok pakai riting titit titit titit titit titit titit titit. Ya masih panjang, saya kurang 1 kilo. Nah, entek iki waktune ya, Masya Allah. Sudah pasang riting sudah ini, tak. Saya buka jendela mobil saya. Power window dong, mek dipendek tok, tik, mudun dewi. Cet, kalau panjenengan kan gini ya. Ngomongin ya. Ini power window, tik, mudun dewi. Saya buka dengan harapan apa? Teman-teman yang jaga parkir kenal saya ustadznya. Terus dilebok nih, oh ustadz, monggo ustadz. Sudah disiapkan tempat parkir. Wes tak riting, jendela tak buka. Tukang parkirnya bilang apa? Penuh, penuh, penuh, penuh, kono, kono, kono. Nyabrang, nyabrang. Saya masih sok kalem kan? Masa ustadz ngamuk, kan dia gak pantas. Saya pura-pura, loh, apa, gak ada 1-2 tempat di dalam. Wes kebok, kono loh, kono. Dan selak macet, jadi. Masya Allah. Hati saya rotok diremet, remet, remet. Bih, itu saya mikir tukang parkir. Engko le aku munggah panggung kisinan sampean. Akhirnya dengan terpaksa belok saya. Cet, saya parkir di seberang. Roto angel pas rame itu jalan. Saya tutup, saya bawa tas. Cek turun saya. Dung, dung, dung, dung, dung, dung. Setelah saya masuk di gerbangnya pondok, salah seorang panitia tahu. Di Uber, ustadz, parkir di mana? Tak uas tukang parkir, mang. Sebelah saya bilang. Terus sama panitia tadi tas saya dibawakan. Nyoh, tak tahu mana tukang parkir. Panitianya bilang apa? Ustadz minta kunci mobilnya saya pindahkan. Saya bilang, gak usah, penuh, sebelah. Saya bilang, terusnya ya. Atis kadung mangkel ya, astagfirullah. Nah, ini loh ciri wong sombong. Asli ciri wong sombong. Ketika dia ingin diperlakukan lebih dibanding orang. Nah maka podo kabeh. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu bukan orang yang jabatannya tinggi, hartanya berlimpah, punya emas 74 kilogram. Masih palsu, salah, tenang, masih palsu. Bukan itu, tapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Maka pernah lewat di hadapan Nabi Muhammad seorang laki-laki ganteng, bus, pakaiannya ditoto, melakune diatur, hadisnya sahih, melakune diatur, ngomongnya ngebas kayak MC dangdut. Hadirin yang kami hormati, kita akan sambut artis ibu kota yang akan mengisi acara di Masjid Nurul Iman. Nurul Islam, Nurul Islam, sabar, sabar. Seket salah siji rek. Begini perempuan, inilah perempuan itu baru salah satu dijeriti. Sudah. Terus Rasulullah tanya kepada para sahabat, "Ma dhannukum fi hadza? Ma ra'yukum fi hadza? Apa pendapat kalian tentang orang yang satu ini? Rambutnya klimis, kelambine apik, sepatune keren, mlakune ditotong, ngomongnya ngebas." Rasul tanya, apa pendapat kalian tentang orang yang lewat ini? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, idza takallama yusma. Orang ini kalau ngomong dirungokni. Nggih apa nggih? Di tempat kita begitu kan? Bos lek mudun gak ijas, mudune itu kok mobil Avanza ya, Avanza gak reken. Alphard kayak punya saya tadi. Bah, wong disilie sombong heram. Sudah. Itu lek ngomong, Pak. Toilet di mana? Toilet. Oh, sebelah sana, Pak Ustaz. Itu lek perlu sampai melebu dewangi menjeru iku. Sudah, maka Rasulullah bilang, para sahabat bilang, "Idza takallama yusma." Kalau dia ngomong dirungokni. "Wa idza khataba qubila khitbatuhu." Kalau ngelamar anaknya orang diterima lamarane. Wa idza syafa'a tusyaffa. Kalau dia memberikan rekomendasi, diperhatikan rekomendasinya. Oh, sudah. Tidak lama lewat orang kedua. Model saya ini kelontrang-kelontrung, gamise lungset, raine kumus. Kumus mlakune biasa, rambute ya lusuh. Lewat orang ini dengan tenangnya, apa ono e? Rasul tanya, kalau yang ini bagaimana pendapat kalian? Apa kata para sahabat? Waduh ya Rasul, tiwas duso. Rasul tanya, loh ya apa pendapat kalian? Ini orang ya Rasul, kalau ngomong gak dirungok nih. Biasa kan kalau ada orang perawakannya biasa, gak duwe-duwe, gak tau nyumbang, melok rapat, ngomong. Selain donatur. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak boleh begitu. Sudah. Maka dia bilang, "Idza takallama la yusma' li kalami." Orang ini kalau ngomong enggak dirungok nih. "Wa idza khataba lam tuqbal khitbatuhu." Kalau ngelamar anaknya orang ditolak ndek ngarepe lawang. Ditolak tilapo sampean, tilapo. Ngelamar, ngelamar sopo sapi di buri oma. Ditolak. Wa idza syafa'a lam tusyafa'. Kalau dia memberikan rekomendasi, gak direken blas. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Wallahi demi Allah. Orang yang kedua yang remeh di pandangan mata kalian, jauh lebih mulia di sisi Allah Ta'ala dibanding orang yang pertama. Coba lihat. Jadi artinya, jangan sampai kita itu terkecoh dengan penilaian luar manusia. Nah sekarang saya lanjutkan kembali yang tadi. Maka orang itu biar tidak sombong senantiasa ucapkan alhamdulillah. Seakan-akan dia tahu, ya Allah ini bukan saya. Sehingga ketika alhamdulillah itu alif lamnya, itu dalam bahasa Arab Pak, untuk yang belajar bahasa Arab gih. Al, alif lam itu maknanya banyak. Bayangin Pak bahasa Arab itu, sampai alif lam itu loh maknanya banyak. Untuk kalimat alhamdulillah itu alnya artinya apa? Listighraqil jins, mencakup semua bentuk pujian. Berarti kalau semua bentuk pujian itu milik Allah, kita pantas apa tidak? Tidak. Nah sudah, Sultan tadi tanya sama ulama ini. Kamu kenapa tidak berdiri? Kamu tidak kenal siapa saya. Apa kata ulama itu? Justru karena saya tahu kamu siapa, maka saya tidak berdiri. Wih, jenengnya anak erojo, roto apa tadi? Rotok metese, iya. Rotok nyelkit, sengit. Dibilang, kalau kamu tahu siapa saya, kul li man ana. Cerita no, aku iki sapa, ayo, lek sampean roh. Kok gak ngadek sampean aku liwat. Dibilang sama ulama tadi apa? Awaluka nutfah. Kamu itu pertama terbuat dari air mani yang hina. Itu kamu. Awaluka nutfah, pembukaanmu air mani. Jadi sombong apa? Kita itu yang kalau enggak kepake, kebuang dan menjijikkan. Wal'ana, dan sekarang, fi batnika qadhirah. Dan sekarang, di wetengmu nyimpen, apa bahasa, saya enggak berani ngomong kotor. Di perutmu tersimpan kotoran. Yang kalau oleh Allah dikeluarkan, manusia akan pergi dan lari darimu. Saya punya jamaah haji tahun 2024, itu berangkat haji dan beliau sudah wafat. Semoga oleh Allah hajinya diterima, dosa-dosanya diampuni. Itu haji, itu maaf gih, bawa kantong kotoran di perutnya. Karena apa? Terkena kanker usus besar. Sehingga dia tidak bisa, maaf gih, Nun Sewu ini tidak pantas karena panjenengan sebentar lagi mau makan rawon amanah kayaknya. Apa itu apa? Rawon apa soto? Soto? Tahu Masya Allah, kenapa tidak pesan amanah? Sudah, itu di kantong, di perutnya ini. Jadi kalau dia jalan, itu dijogo banget. Jangan sampai nanti tumpah, ngotori lantai Masjidil Haram. Tidak lama setelah pulang haji, beliau wafat. Ya Allah, itulah kita ini. Di perut kita sekarang tersimpan apa? Panjenengan boleh paras wajahnya glowing. Boleh giginya dikasih pagar. Di behel desit. Breket. Deso. Pagar. Apalagi tadi katanya apa? Behel. Behel lah sing ini kok. Ya sepuh, maaf saya maklumi lah ya. Masya Allah. Sudah. Wes guyon mawon. Walaupun nampaknya perangai kita luarnya cantik, ganteng, tampan, bersih, menyenangkan. Jerone kotoran. Gitu apa nggih? Mau sombong apa? Panjenengan poso sedino lho bu. Ambune wis mulai metu. Iya apa enggak? Kalau tidak ditutupi makanan, itu gasnya itu keluar lewat mulut. Ngomong beton gue nih. Mas. Tidak handi. Saya dijak ngomong. Semamput kuburan. Yang ketiga, kata ulama tadi, wa akhiruka jifah. Dan kamu kalau mati, terakhirnya jadi bangkai. Terus mana mungkin saya berdiri untuk sesosok makhluk yang awalnya mani, tengahnya kotoran, akhirnya bangkai. Kisinan itu anak irojo itu langsung ngalih. Nah, maka itulah pentingnya ucapan alhamdulillah supaya panjenengan dan saya mboten sombong. Nabi Sulaiman ketika dapat semua kekayaan duniawi, nopo dawuhin Nabi Sulaiman, hadza masyaallah min fadli rabbi wis taala. Aku iki menungso biasa, gak duwe apa-apa. Maka syiar kita apa? La haula wala quwata illa billah. Faham boten? Supaya ndak gaya tol yang melaku. Kulune ndangak tok gak tau ndingkluk blas. Percuma. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Allah Tuhanku. Dan bukan cuma karunia. Tapi ini datang kepadaku untuk ujian. Liya be'luani. Karena Allah ingin mengujiku. A'ashkuru am akfur. Apakah dengan nikmat ini aku mampu bersyukur? Ataukah justru dengan nikmat ini aku menjadi orang yang kufur? Nah itu bismillah dan alhamdulillah. Wes dirangkum. Waktunya habis. Untuk mukadimahnya habis. Materi ini dorong sampai jam telu. Innalillah. Saya pulang innalillah. Bismillah. Itu ada dua makna kandungan utama. Nomor satu. Supaya kita meluruskan niat. Tauhid lurus niati untuk Allah. Nomor dua. Narik pertolongan dari Allah. Alhamdulillah. Nomor satu, untuk menarik tambahan dari Allah. Karena alhamdulillah bentuk syukur.